0: dari jam 7 sampai jam 8 nanti waktunya untuk kamu request-request lagu yang pengen kamu dengerin pagi hari ini.
1: Kebetulan hari ini bertepatan tanggal 8 September itu adalah Hari Aktor Nasional.
0: Oh, ada ya namanya Hari Aktor Nasional.
1: Iya, itu dia. Dan juga
0: apa tujuannya dulu hari ini?
1: Hari aktor itu untuk mengapresiasi,
0: menghargai
1: para aktor-aktor yang sudah berkecimpung
0: ya,
1: untuk menyalurkan bakatnya, waktunya, dan untuk
0: menghibur kita.
1: Mereka menghibur kita.
0: Betul. Selain Hari Aktor Nasional, ada hari apa lagi dulu?
1: Hari apresiasi Dog Walker Nasional.
0: Oke.
1: Jadi membiarkan ini hari ini diperingati, jadi memberikan waktu untuk anak-anak sama anjing kita keluar jalan-jalan gitu. Nah, jadi kita akan mencarikan request untuk sahabat suara lagu yang bertemakan anjing.
0: Iya,
1: ya,
0: ada Who Let the Dogs Out?
1: Who. Nah, jadi jam 7 sampai jam 8 itu terus kita puterin. Ada juga judulnya Anjing Kita Mandi.
0: Anjing Kita Mandi. Oh iya, Shaggy Dog. Shaggy Dog. Atau SID?
2: Nah,
0: Jing anjing anjing anjing kita mani. Oh iya, Shaggy Dog.
1: Anjing kita mani berarti ini dia mandi terus ya.
2: Ya mandi, mandi, mandi,
1: kita mandi.
0: Kita kita mani dulu.
1: Oh, kita mani.
0: Bodo amat.
1: Sorry.
0: Kita ambil dari hari aktor aja deh, gimana dulu. Jadi
1: boleh.
0: Kamu requestnya sahabat suara dari kamu requestnya lagu-lagu yang dinyanyikan oleh aktor Abi, juga.
1: Iya.
0: Atau mungkin dari aktor jadi penyanyi atau dari penyanyi jadi aktor.
1: Kan kerap terjadi di Indonesia ini ya.
0: Yes.
1: Kan? Ada yang awalnya berkecimpung di dunia peran, tahu-tahu jadi penyanyi.
0: Yes.
1: Ada yang awalnya penyanyi, tahu-tahu terjun ke dunia seni peran.
0: Betul. Contoh.
1: Misalnya Ibu, kalau aku sih sukanya sama BCL. BCL kan awalnya dari seni peran,
0: acting,
1: dari main sinetron segala macam. Taunya sekarang jadi penyanyi, lebih ke nyanyi.
0: Siapa lagi ya? Iqbal.
1: Iqbal Ramadan.
0: Dari Cowboy Junior.
1: Iya.
0: Dari nyanyi ke main film. Si Kikinya juga sekarang main film.
1: Oh iya.
0: Kikinya Cowboy Junior.
1: Berarti Cowboy Junior bisa.
0: Bisa.
1: Ini juga
0: Ariel. Ariel, betul.
1: Sekarang juga main film. Terus Sheryl Shenavia.
0: Oh iya, betul.
1: Itu kan dia penyanyi tapi ternyata sekarang main film.
2: Di Cangcuters.
1: Cangcuters kenapa? Kan,
2: Tarik Jabrik.
0: Oh iya, ada filmnya.
1: Oh,
0: ya. Iya,
1: benar. Juga bisa, bisa. Bener, boleh, bener. Boleh.
0: Okan. Sekarang Okan raja film.
2: Rapper.
0: Aku MC semenjak SD. Dulu rapper dia.
1: Okan yang botak.
0: Okan mau ikan, itu mau Okan Cornelius enggak nyanyi
1: ini
0: dong.
1: Okan, Okan siapa?
0: Okan, Okan.
2: Aduh, namanya
0: Okan. Aduh, nah Okan. Ini siapa?
2: Okan Anantara.
0: Iya, Okan Anantara. Betul, Okan Anantara.
1: Yang
0: coba ibu lihat. Okan Anantara. Dulu ini penyanyi dulu. Nah.
1: Oh, Oka Antara.
0: Anantara.
1: Oi, Antara, Oka Antara, antara Anyer dan Jakarta.
0: Salah. Nah, gitulah pokoknya sahabat suara ya, kamu request lagu dari penyanyi yang juga sebagai aktor atau sebaliknya. 0816 114 1014.

0: Excellent. Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Tahun baru,
3: pasangan baru,
2: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
2: Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki unit kendaraan

0: Udah masuk ke 0816-114-1014 sahabat suara ya. Selamat pagi, ada Citra dari Bogor. Halo, aku Citra dari Bogor, request Sherina dong yang mana aja. Salam buat Kak Gina dan Kak Kinos.
1: Ah, terima kasih. Ah, kalau Sherina aku mah yang itu. Kau cinta pertama dan terakhirku.
0: Boleh.
1: Ya suara aku ternyata.
0: Yes, kemudian ada dari Center of Jakarta, we have Salsa. Halo suara seru, Salsa request Ariel yang senang dengar suara.
1: Ah, oh Ariel nyanyi sendiri ada judulnya senang dengar suara.
0: Featuring siapa?
2: Raisa kalau salah.
0: Ariel jadi salah satu pemain film Dilan yang terbaru. Semoga yang lagi berjuang pagi ini jangan lupa tetap semangat. Kamu juga semangat ya Salsa ya, terima kasih.
1: Penyanyi hacu ya.
0: Salsa Salbilah bukan, lain. Beda. lain.
1: Oke, sorry.
0: Ini Salsa lebih ke dance.
1: Aduh, tap, dance tap Salsa
0: one.
1: Lagi.
0: Tap 2. Tap 3.
1: Kenapa lu tahu tap 1, tap 2 diperagain lagi? Sebel banget. Ada Nadia.
0: Kakak halo. Nadia selamat pagi.
1: Hai Kak Kinos, Kak Gina. Nadia mau request BCL pernah muda. Cakep nih, pernah muda. Semoga pagi ini semua dimudahkan urusannya ya. Selamat siaran. Amin.
0: Amin. Pas banget nih. Barusan Ibu lagi ngebahas BCL pernah muda, iya. Enak tuh, udah lama gak dengerin.
1: Nah. Berubah menjadi anak yang nakal.
0: Nah itu dia, langsung aja kita dengerin. Ini dia BCL dengan pernah muda.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Pertama dan satu-satunya
4: siaran bareng Pak Sutri
5: cuma di Iswara.

0: 1.4 FM suara Jakarta, warga Indonesia.
1: Nelim biji dong-dong lo.
0: Eh, gak boleh gitu Rizky. Gini habis diinfus lo kemarin.
1: Infus pakai F, bukan infus pakai P.
0: Kamu harus sopan, harus baik sama aku.
1: Terus apa efeknya aku tanya habis diinfus tadi malam?
0: Ih, seger banget, sumpah.
1: Ah, masih ngantuk kan sampai sini ya. Tidur lagi.
0: Ya emang kalau ngantuk mah kita sehat juga ngantuk. Makanya kenapa kita kalau live ntar aja bang jam 7:30 dan gue tidur dulu.
1: Tapi yang gue heran gitu. Kemarin ibu di infus kayak kerasa gitu. Aduh. Kan gak berasa apa-apa.
0: Ih, obatnya berasa mas, masuk.
1: Iya tapi kan gak kerasa sakit dulu.
0: Sakit, cobain ya nanti besok-besok aku panggil.
1: Kok aneh sih infus kan biasanya ya gak berasa apa-apa.
0: Lah itu kan kalau misalnya kamu infus-infus di rumah sakit kan cuman kayak cairan biasa doang, kayak makanan. Tapi kalau isinya obat-obatan itu ada.
1: Obat-obatan apa yang kemarin dimasukin ke dalam tubuh kamu itu?
0: Kemarin aku
1: obat batuk pilek.
0: Ada multivitamin. Terus abis itu ada vitamin C. Terus ada Neuro 5000 sama satu lagi dexamethasone. Dexamethasone. Itu kamu gatel satu badan sampai ke selangkangan-selangkangan, sumpah.
1: Selangkangan.
0: Iya.
1: Aku garukin kalau gatel selangkangan.
0: Bisa aku dilihatin sama Uta Uti, Mas.
1: Enggak, selangkangan gue sendiri ya maksudnya. Terus efeknya apa sekarang? Sembuh langsung.
0: Bener pas aku bahkan aku tuh kayak jam kan aku tidur jam 10 ya. Terus biasanya kan teler banget. Jam 4 aku udah seger banget, Mas. Sumpah kayak wow, enak banget badan gue. Kemarin kan kayak greges gitu segala macam. Ya ampun, makasih itu teman aku.
1: Berapa duit?
0: Baik banget, Dokter Tria. Apa?
1: Teman kamu.
0: Lah iya, Dokter Cia.
1: Lah kok kemarin minta foto tapi?
0: Bukan, dia ngirim ininya.
1: Oh, ngirim anak buahnya.
0: Ngirim
1: timnya.
0: Kebetulan kan dia SPOG. Jadi itu bidannya yang datang ke rumah gitu. Mamanya Alme.

0: teman sekolah Uti. Oh, kenapa jadi pembicaraan kita internal?
1: Ya enggak apa-apa, kan? Sambil bercerita aja dari aktor jadi penyanyi.
0: Lah, nyambung. Senyum banget Rizky.
1: Tadi ada. Udah banyak banget ya lagu-lagu yang dari aktor jadi penyanyi, iya. Atau mungkin dari aktor tiba-tiba dia nyobain menyanyi gitu ya. Silakan. Ada siapa lagi Dul?
0: Ini ada Uci. Uci requestnya mau di Ayunda Perahu Kertas. Itu cakep.
1: Perahu Kertas.
0: Perahu kenana gitu ya.
1: Ini Uci lagunya. Uci Alphard.
0: Iya.
1: Oh, itu. Ganti
0: udah
1: foto dia.
0: Udah pasti Alphard lokal, pakai masker, Ci.
1: Iya, hati-hati ya, Ci.
0: Kan?
1: Hati-hati di jalan.
0: Ada lagi siapa nih? Ada emang lagunya Ristoni.
1: Ristoni.
0: Ristoni bilang lagunya Malik and the Essential Aurora Sabila. Salamnya buat semua aja biar
1: salah.
0: Makin sehat dan bahagia.
1: Mana enggak yang mana
0: Eddie main film? Film kagak sih.
1: Sape Malik Desensial enggak? Kagak.
0: Angga enggak main film. Enggak.
1: Terus siapa ceweknya? Aduh, kasih siapa tuh namanya?
0: Siapa Dewi. Itu namanya?
1: Lupa lagi udah di lidah lupa gua.
0: Rini.
1: Rini.
0: Bukan.
2: Siapa?
0: Sape?
1: Roni ya?
0: Rifani.
1: Indri.
0: Udah keluar gitu, udah googling tadi baru Rifani. Lu masih nyalain juga Rizky. Emang benar.
1: Maaf ya tadi Rizani ya. Pokoknya konteks lagunya requestnya adalah nyanyi. Aktor yang nyanyi juga gitu.
0: Ada lagi Tisha di Depok.
1: Hai Tisha di Depok.
0: Mau request lagunya Randy Pangalila Lewat Semesta. Salam buat Rizky anakku, semangat ya sayangku. Juga buat suami tercinta, tersayang, semangat kerjanya. Baik. Tuh kayak gitu loh, orang tuh romantis.
1: Nah aku tadi juga romantis sama kamu. Apa? Aku bawain barang-barang kamu.
0: Enggak tuh tas gemblokan aku bawa sendiri.
1: Iya ya. Aku itu romantis kok tadi pas kamu. Kan tidur kamu di mobil. Kamu bangunnya aku kiss-kiss kan.
0: Enggak. Bangun sendiri tato nyampe.
1: Siapa tuh yang lukis?
3: Masih nyari lagi, gue masih nyari lagi.
2: Siapa tuh yang lukis tuh?
0: Lalu nyetir dua mobil sekaligus. Gimana kaki kanan mobil yang satu, kaki kiri ke mobil yang lain.
1: Ada lagi suara ini lagi. Ada
0: oh ini juga bisa nih.
1: Retno di Depok mau request lagunya Smash yang I Heart You. Morgan Oe dan juga Bisma Maci.
0: You Bisma know main me so well. Lah main
2: Morgan sih
1: lebih. Ya Morgan gue tahu.
0: Bisma main film deh. Iya benar.
1: Ini ya Dilan.
2: Santai aja.
0: Siapa? Hey,
1: balik.
0: Iqbal mah Cowboy Junior. Tapi
1: gua cari,
0: ada Morgan Oe nya.
1: Ada Morgan Oe nya Boleh lah langsung aja kita puterin yuk. Ini dia Smash.
0: I Heart You. Yeay.

0: 101,4 FM Istar Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kemana lagunya? Ngilang. Itu Aca ya?
1: Bukan, mau di Ayunda.
0: Oh, mau di Ayunda. Perahu kertas.
1: Lemes banget, Rizky.
0: Kaget, tiba-tiba lagunya ngilang.
1: 101,4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia. Begitu.
0: Lu malah ngisep-ngisep begituan. Malah ngomong gua ngilang suaranya. Lu kagak ngomong.
1: Lah, kan namanya juga ini partner.
0: Kaget tadi tiba-tiba lah, lagunya ngilang sahabat suara. Mohon maaf ya. Karena lanjut, kau masih dengerin suara suruh barengan Kinos Gina. Jangan banyak ngomong kamu.
1: Tak jadi, kita lanjutin.
0: Oke, okay, ya. Kita masuk lagi yuk. Selamat pagi, ada siapa nih?
1: Ada dari Nita Agustin.
0: Hai Nita.
1: Request lagu Afgan yang apa aja? Suka lihat actingnya di film Tunggu Aku Sukses Nanti. Oh, Kakak Afgan.
0: Ini film baru nih.
1: Sekarang main film, iya.
2: Iya, ada Afgan.
1: Selamat siaran, Kak, dari Nita di Tangsa.
0: Terima kasih. Nita. Nita nama panjangnya Gina enggak?
1: Nita Gina. Kurang ek. Nikta gitu. Iya, kurang ek, you know. Yes, karena gue tuh ada kuncinya gitu loh. Ek, nik, tagina gitu. Iya kan? Oke, bisa dilanjut, Rizky?
0: Lanjut, selamat pagi ada.
1: Ini dari Dina. Emang ini Maca?
2: Maca.
0: Oh iya, Maca. Hai, Maca. Apa kabar kamu, Teh Maca?
1: Kamu gimana sih sekarang ya?
0: Ampun. Udah gak segedung kita ya, tapi kita tetap kita satu frekuensi ya.
1: Nah, itu dia. Mau request.
0: Di suara tentunya.
1: Becul, sama-sama Afgan juga yang terima kasih cinta.
0: Terima kasih cinta. Kalau tadi yang pertama, Afgannya yang mana? Apa aja? Oh, berarti boleh nih terima kasih cinta.
1: Afgan ada lagunya, judulnya apa aja?
2: Enggak,
0: maksudnya lagu yang mana aja.
1: Ya santai, kan gue cuma nanya.
0: Berarti diputarnya si Maca ya?
2: Maca boleh.
0: Iya, terima kasih cinta. Abis ini ya sahabat suara, karena kita mau kasih tahu dan ngingetin juga bahwa sebentar lagi kita punya Tanya Gina.
1: Yes.
0: Jadi di mana kamu akan mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang absurd, unik, aneh, tak terjawabkan, tak masuk logika dan juga tak masuk akal.
1: Miss Gina, Mrs. Know-it-all will answer all of your questions.
0: Ah, sudah banget. Sesaat lagi hanya di Suara Seru.

0: kita masuk ke Tanya Gina. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina masih menemani kamu. Sekarang waktunya untuk Tanya Gina. Hai Gin.
1: Ya.
0: Apa kabar Gin?
1: Baik dong, ya kan?
0: Just for your information aja. Ya. Ini udah menumpuk sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang keren-keren, unik-unik, lucu-lucu dan juga absurd di Tanya Gina.
1: Iya.
0: Okay. Udah siap belum menjawab pertanyaan berikutnya?
1: Ya, aku tuh selalu membantu loh permasalahan dari sahabat suara. Masa iya gak dibantu? Takutnya nanti naik jadi asam lambung.
0: Wah, kepikiran. Kepikiran karena gak ketemu jawabannya. Stres jadinya. Penasaran.
1: Tahu-tahu jadi lambung kapal. Kan gede banget.
0: Jangan sampai kamu gak menjawab pertanyaan yang ada di kepala kamu. Nanti kamu jadi hantu seperti yang penasaran.
2: Aku jadi penasaran.
0: Udah segitu dong.
1: Iya, cuma sampai situ saya apalah
0: iya,
1: kebetulan. Makasih ya.
0: Pertanyaan hari ini datang dari Uci.
1: Dari Uci.
0: Bugina.
1: Iya.
0: Mau tanya dong, gimana cara ngadepin orang kantor yang selalu dianggap anak emas sama atasan yang kerjaannya cari muka sama si obos-obos?
3: Ini banyak.
0: Mohon maaf, ya, ini relate sekali. Banyak terjadi di setiap kantor-kantor. Pasti ada aja karyawan-karyawan yang mungkin merasa dirinya cantik.
1: Carmuk begini ya.
0: Jadinya dia menjual segala sesuatu yang harusnya tidak dijual untuk menjadi anak emas.
3: Dan dia biasanya jilat kalau kayak gitu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Bos, gimana udah basah bos? Kenapa? Capek gak aku jilatin?
1: Jilat bosnya.
0: Ya kan dijilatin semua badannya jilatin. Basah lah.
3: Jilat.
0: Basah.
1: Kata bosnya seki udah mandi tadi di rumah, kepada saya kelik.
0: Lain bos, kalau di rumah kamu mandi air, kalau di sini di rumah mungkin kamu mandi air, mandi junub atau mandi besar. Kalau di sini kamu mandi kucing.
3: Dijilatin sama kucing.
0: Dijilatin sama kucing.
3: Karena ternyata bosnya itu
0: melihara atau pencinta kucing.
3: Hewan peliharaan.
1: Kan ukurannya segitu tuh.
0: Iya.
1: Terus tiba-tiba, cing, bisa jilat yang lain enggak, cing? Kata kucing, capek bener ya.
0: Bisa, tergantung lu.
3: Tergantung.
0: Kucingnya kaki berapa? Kalau kaki 4 kayaknya enggak sanggup.
3: Iya.
0: Karena kecil lah, lidahnya kecil.
3: Yang gede emang kakinya berapa?
0: Emang ada ya? Kucing mah cuma 4 deh kayaknya. Sorry.
1: Kucing kaki 2 bisa kalau
0: sebelum panjang lagi kita.
3: Sebelum
0: panjang kita udahi di sini aja ya.
3: Yes, ini gimana nih?
0: Gimana?
1: Sebenarnya kalau menurut saya ya, untuk menjadi Uci ini tidak perlu pusing.
0: Oke.
1: Iya, karena ini ditelaah dari beberapa pihak ini ya. Pertama, ada partner kantor. Ini agak bau ya saya.
0: Kenapa?
3: Astagfirullah.
1: Kalau saya bisa nyium, berarti artinya ini aromanya banyak ini.
4: Saya udah antisipasi sih pak.
3: Lo gajinya.
4: Hidung lo merah gitu bang. Perih. Perih aromanya.
0: Gua tutup serapat-rapatnya supaya tidak mencium aroma neraka.
1: Bukan dia merah.
0: Iya.
1: Oke, setelah satu persatu ya. Okay. Ini untuk partner kantor yang memang suka cari muka, harusnya kita turut prihatin.
0: Prihatin kenapa? Kok malah prihatin?
1: Lah, kan namanya juga dia
0: jadi ini public enemy kalau gitu. Kok jadi prihatin?
1: Enggak, justru sampai sekarang.

0: kan.
1: Oh, dia telat ngaret.
2: Atau mungkin susunannya kurang tepat.
1: Oh, susunan kurang tepat.
0: Mata di bawah.
2: Mata misalnya lokasi di bibir.
1: Mata di bibir.
2: Iya, terus abis itu alis di pipi.
1: Alis.
2: Hidung,
1: alis
2: telinga. Di pipi. Nah, jadi temennya tuh sebelah hidung, sebelah telinga. Sedangkan telinganya di posisi mata. Jadi aku lagi cari proporsi muka yang tepat.
3: Telinga, mata, hidung, bukan, mulut, mata, mulut, hidung.
0: Pundak kaki, pundak ekor.
2: Jadi lupakan kepala.
0: Pundak lutut, ekor lutut, ekor.
2: Itu satu. Gak perlu dipusingkan.
3: Gak perlu dipusing karena justru harus empati. Bersyukurlah kita yang udah gak cari muka karena kita sudah dikaruniai muka oleh sang pencipta. Temen kamu yang masih mencari muka berarti dia tidak punya muka.
2: Dan karena mukanya juga kurang proporsional. Dan kalau dia di anak emasin.
3: Bukan di anak emasin. Kalau kamu jadi anak emas.
1: Oh, dia jadi anak emas.
3: Iya, dia jadi anak emas. Anak emasnya bos.
2: Anak emas, ya kan?
3: Iya.
2: Selasir, you know.
3: Kok jadi selasir sih?
2: Lah anak emas udah gak produksi.
1: Hah?
2: Kalau mau emas sekarang ada itu gemes kremes.
1: Ah, gemes kremes. Enak lagi.
3: Saya lebih suka
1: gambarnya macan kan.
3: Iya benar.
1: Gemes enak.
3: Oh, gemes enak. Iya, itu enak banget itu.
1: Itu
3: Indomaret, Alfamart ada tuh.
2: Ya elah, udah zamannya
3: mie. Udah gak ada ya anak emas ya.
1: Anak emas udah gak ada.
2: Udah
3: gak
2: ada.
3: Eh, lagian daripada mie kremes kremes gitu jadi anak emas ada itu. Makaroni nge.
2: Atau lidi-lidi pedas.
0: Atau cuba-cuba.
3: Cuba dah. Iya. Atau momogi yang ukuran tambah kecil.
1: Atau tini wini biti. Atau ini tini wini biti bisa.
3: Hari gini bener anak emas udah enggak model ya.
2: Tri-tri crispy.
1: Tri-tri crispy boleh.
0: Enak setiap hari.
3: Luar biasa jawabannya ya? Solutif sekali.
1: Sangat.
3: Jadi Uci, kamu tidak usah khawatir, tidak usah pusing, tidak usah iri dan minder terhadap dia yang dianggap anak emas sama si bos yang selalu cari muka sama si obos-obos. Karena itu tadi jawabannya udah dijawab ya.
0: Imut enak bergizi.
3: Greng greng.
4: Nyari yang seru di pagi hari.
5: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: jam 8 pagi bersama saya, Iksa. Iksa memperpanjang PJJ diambil usai berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kebijakan itu diambil karena masih ada wilayah di Jakarta yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
1: Suara Fakta.
0: Injourney mengumumkan Bandara Soekarno-Hatta kini sudah kembali beroperasi setelah sebelumnya ditutup imbas adanya abu vulkanik Anak Krakatau. Adapun dua bandara lain juga dinyatakan kembali beroperasi setelah ditutup karena terdampak abu vulkanik. Kedua bandara tersebut, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma dan Bandara Husein Sastranegara. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Kamu lagi dengerin Suara Seru.
1: Betul sekali.
2: Kalau menyimak berita-berita yang sekarang beredar dimanapun ya, mulai dari TV lah atau mungkin dari sosial media gitu, kayaknya masih dipenuhi dengan berita-berita seputar
1: erupsi anak Gunung Krakatau.
2: Betul banget.
1: Karena impact itu gede banget menurut aku.
2: Apa?
1: Ya maksudnya dengan si asap itu kayak penerbangan gak bisa.
2: Iya, airport banyak yang tutup.
1: Berangkat, iya. Terus abis itu aku lihat kayak ada beberapa rekan aku yang misalnya udah terperangkap di kota mana, gak bisa kembali ke Jakarta.
2: Negara gitu, mana malah, dulu bukan dari kota mana lagi. Jadi gak bisa pulang ke Jakarta gitu. Banyaknya mereka tuh langsung pada motong-motong jalan gitu. Dari Thailand kemarin ke Bali dulu, dari Bali nyebrang dulu di Bakauheni.
1: Ke Banyuwangi
2: jalan darat.
1: Jalan darat ke Jakarta gitu ya. Ini kayak di kumparan.com kita baca kan ya.
2: Ini berita
1: ini
2: update ya.
1: Erupsi lagi loh.
2: Erupsi lagi hari Selasa tadi pagi jam setengah 6 pagi sahabat suara.
1: 5.34.
2: Yes. Ini gak dikasih tau berapa parah. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 44 mm.
1: Dan durasi 10 detik. Kalau kayak begitu gede kagak sih? Kita bukan ahli-ahli.
2: Iya, jadi kita enggak paham ya. 10 detik tuh berasanya kayak udah misalnya 10 detik keluar asap terus.
1: Kalau ini amplitudonya tinggi sih lumayan itu.
2: Iya, lumayan.
1: Makanya kalau yang aku paham ya, kalau misalnya alam gitu, sebaiknya kan kita kayak jadi manusia tuh harusnya dilestarikan, bukan kayak di bakar atau apa.
2: Emang
1: gitu loh.
2: Emang ada alam dibakar.
1: Nah itu makanya nanti kalau yang punya alam penciptanya marah nih kayak begini. Jadi
2: kasihan, padahal kan dia masih produktif banget ya bikin lagu kayak apa alamnya ya.
1: Tahu alam gimana sih.
2: Alam baduku.
1: Duh nyanyi lagi, bukan alam sono. Bukan alam sono. Ya begitu ya, jadi stay
2: baka,
1: safe
2: baka,
1: ya.
2: Baka.
1: Alam.
2: Coy.
1: Jadi mudah-mudahan semua sahabat suara dilindungi oleh
2: Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Tuhan Yang Maha Kuasa ya, dan stay safe ya.
2: Amin.
1: Mungkin protokol-protokolnya kalau di daerah yang dekat banget jangan lupa pakai masker.
2: Iya. Sekarang jadi banyak ya, udah berapa kali gue bilang lihat meme-meme yang segala macam tentang gunung meletus, kayak ada gunung anak Krakatau itu kayak lagi ditenangin sama ibunya gitu.
1: Iya.
2: Tenang sayang, nggak usah marah, nggak usah.
1: Alam aja marah. Ibaratnya kayak si hutan-hutan itu di backing sama gunung. Karena kan mereka jadi satu saudara, you know.
2: Ngapain sih lu marah-marah mulu pagi-pagi begini?
1: Iya.
2: Sayang paham aja lu.
1: Iya itu. Terus ada yang komen lagi, emang di mana ada alam yang dibakar, Bun? Jah. Siapa coba?
2: Jangan dipancing.
1: Siapa coba? Akunnya namanya siapa coba lagi.
2: Tadi aku lagi bahas yang mem-mem gitu, dibikin kartun animasi gitu.
1: Iya, yang aku lihat yang ibu Krakatau meluk anak Krakatau itu.
2: Iya, udah gitu sayang. ada mem juga asapnya itu dibawa ke
1: Samudra
2: Hindia gitu.
1: Tuh kan kurang baik.
2: Animasinya bagus-bagus ya. Ngomong-ngomong tentang animasi ya sahabat suara. Ya, mungkin dari tadi.
1: Wah, cakep banget. Penyiar.
2: Kemana mulu? Udah gua kasih pancingan.
1: Balik lagi.
2: Mau ditangkep, dipancing.
1: Maksudnya lu mau kesana tadi.
2: Bodoh amat.
1: Gimana, namanya juga penyiar organik, Rizky.
2: Capek gua mah.
3: Kenapa nih, kenapa sih
1: emang? Kalau lu capek jangan ngeganyem makaroni spiral.
2: Capek. Udah disambung-sambungin ke sono, balik lagi.
1: Namanya juga Gina, ya kan? Jadi tadi soal animasi, kebetulan ini kita juga punya info tentang SpongeBob. Animasi kan tuh?
2: Siapa yang tahu SpongeBob?
1: Itu dia. Pertama kali tayang SpongeBob itu kan tanggal 1 Februari 2006.
2: Emang iya, Nuh?
1: Nah, sekarang udah berhenti tayang di Indonesia.
2: Ya.
1: Diganti sama animasi pada zaman dahulu dan Kiko. Tapi ini animasi.
2: Animasi
1: Indonesia
2: pada zaman dulu tuh judulnya atau yang zaman dulu dibawa lagi ke
1: itu
2: sekarang?
1: Judulnya yaitu animasi pada zaman dahulu dan Kiko.
2: Ada dua berarti, pada zaman dahulu dan juga Kiko.
1: Iya, Kiko ini buatan Indonesia kan kalau enggak salah ya? Iya.
2: Nickelodeon juga?
1: Bukan,
2: oh, bukan.
1: Dikata buatan Indonesia ya. MD Picture.
2: Tapi menggantikan Nickelodeon kan berarti kan.
1: Iya. Tapi biasanya ini kalau yang penggemar kartun sedih. Kayak Doraemon udah gak ada kan. apa
2: iya,
1: ada
2: karena
1: lagi?
2: Fujiko, diputar ulang. Fujiko, Fujionya udah nggak ada.
1: Diputar ulang kan waktu itu sempat katanya mau berhenti penayangannya. Terus habis itu nih juga kalau pencinta SpongeBob ini juga pasti sedih banget. Ngomong-ngomong animasi, ya kan? Film kartun favorit kamu waktu kecil apa coba? Kalau aku dulu suka banget nontonin Tom and Jerry loh. Suka banget.
2: Itu everlasting sih, Dul.
1: Ya kan si Tom and Jerry.
2: Kalau bisa lagi di kereta atau di pesawat nih, udah abis nih film-film tonton. Ada Tom and Jerry, gue tonton loh.
1: Iya.
2: Padahal kita udah tahu jalan ceritanya, asli, tapi kalau ditonton asli, kayak lucu aja lagi.
1: Iya bener. Padahal aku kan idola kartun aku kan Mickey sama Minnie Mouse.
2: Ya.
1: Tapi entah kenapa kalau buat tonton itu kayak Tom and Jerry tuh seru gitu. SpongeBob sebenarnya aku suka kalau bagian Patrick-nya sih.
2: Oh iya Patrick-nya
1: lucu lagi dia gemuk ya.
2: Gue siapa ya? Gue banyak sih. Kalau yang superhero-superhero itu termasuk gak sih?
1: Ya bagus, iya dong kan animasi juga gak sih?
2: Animasi juga ada juga ya.
1: Apa kamu kayak Gundam gitu? Satria Baja Hitam,
2: yang animasi,
1: Ultraman Taro gitu.
2: Animasi kayak Batman, Superman itu aku suka nonton sih.
1: Oh ada ya?
2: Ada lah.
1: Oh iya kita
2: ada sih.
1: Kita gak nonton yang gitu-gitu soalnya.
2: Ini dari Oci ada Scooby-Doo. Iya juga.
1: Oh iya benar-benar ada Scooby-Doo.
2: Yang lokal ada Upin Ipin.
1: Oh iya aku juga suka lagi dulu nontonin Upin Ipin. Lucu
2: tapi
1: bahasanya.
2: Tapi itu bukan Indonesia ya. Upin Ipin itu ternyata Malaysia ya. Malaysia.
1: Ato. Iya.
2: Iya bikin Malaysia benar.
1: Ato.
2: Gitu iya.
1: Neneknya. Ya cobalah Sahabat Suara ya, kira-kira film kartun favorit kamu yang ditonton waktu kecil tuh apa gitu ya.
2: Kamu ceritain di 081.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara.
1: Nikki,
0: you'll be my heart. Pertama kali siapa yang nyanyi coba?
1: Ini Peter Collins.
0: Phil Collins.
1: Ayat Phil Collins. Peter Collins. Ada juga Peter F. Serang nang gunting rambut.
0: Aduh sorry, iya lagi.
1: Apa?
2: Rumahnya di Serang.
1: Serang.
0: Marga deh, kayaknya Marga.
1: Nah,
0: deh.
1: Tapi siapa tahu dia juga tinggalnya di Serang. Iya. Gitu.
0: Gue taunya Peter Parker.
1: Aduh, Peter Parker.
0: Ada animasinya tapi dulu Spider-Man saking banyaknya.
1: Ada.
0: Peter Pan animasi.
1: Ada, betul. Peter Pan juga ada. Kita lagi ngomongin soal film kartun favorit atau animasi kamu waktu kecil. Ya ampun, ini di
0: pada rame
1: di
0: langsung.
1: Di TikTok rame banget. Segala yang kita lupa diinget-ingetin semuanya loh.
0: Conan best sih.
1: Iya, Conan. Terus abis itu tadi aku ada ini Larva. Ada yang tahu Larva gak sih? Aduh, itu lucu banget sih Larva.
0: Sumpah. Itu tuh ini gak ada dialognya.
1: Gak ada, tapi gak gerakannya ada. Aja udah lucu.
0: Sama
1: gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya gitu, yeah. Caranya gitu.
0: Sama Gudetama yang gemes, sama Gudetama gemes.
1: Gudetama juga, tapi Gudetama tuh suka tayangannya kalau yang aku tonton sekarang tuh dia dicampur sama ada manusianya juga gitu. Tapi si Gudetamanya ya sebagai ceritanya dia kemasak lah, dia jatuh lah, dia mau kemakan orang.
0: Iya,
1: tapi
0: Gudetama
1: gitu.
0: Kan kecil pak.
1: Iya.
0: Kalau yang gede, gede banget.
1: Aduh, gede banget.
2: Apalagi kalau di Jogja.
1: Bodoh banget.
0: Gude kerecek. Aduh. Di Jogja, bodoh amat ah.
1: Ada juga di Jogja namanya Kota Gude.
0: Kota gede.
1: Ada bukan?
0: Oh, kota gede. Iya, benar.
1: Iya, betul.
0: Yuk kita bacaan WhatsApp. Udah masuk ke 0816-114-1014.
1: Ada Uci katanya yang banyak gue tonton itu Doraemon.
0: Yes.
1: Detektif Conan.
0: Tos dulu dong.
1: Captain Tsubasa.
0: Aha.
1: Wedding Peach. Aduh, gue gak tahu Wedding Peach yang mana ya. Sailor Moon. Ah, banyak. Pokoknya hari Minggu pagi abis mandi makan nonton TV di RCTI. Dari Ninja Hattori, Pimen sampai ke Doraemon, Shinchan.
0: Yes.
1: Udah lagi.
0: Itu
1: kangen ya masa-masa
0: hari
1: itu
0: Minggu
1: ya?
0: Pagi sampai jam 10. Karena jam 10 udah waktunya kalau enggak Hercules, Sina.
1: Ah. Oh iya lagi, udah ganti tuh jadi orang. Iya benar-benar. Ada Haji anak sebatang kara Rianti. Wah, lu. Haji. Di TikTok iya tahu
0: Haji,
1: lagi.
0: Haji anak sebatang kara yang mana, Dul?
3: Haji anak yang lebah nyari ibunya, itu. Lebah.
2: Yang
3: Haji anak yang sebatang kara.
1: Iya ada lagunya dia. Aku tuh kadang-kadang kayak gitu tuh aku enggak nonton detail, tapi aku tahu gitu.
0: Tahu,
1: oh
0: iya.
1: Ini iya.
0: Momotaro
2: Hamtaro.
0: Ya, gue tahu tuh.
1: Ini dari Mila nih.
0: Ya.
1: Dulu suka banget nonton Chibi Maruko-chan. Iya lagi. Ini kan Chibi Maruko-chan tuh pipinya kayak
0: merah kayak jengkelin.
1: Jengkelin gitu
0: iya.
1: Kan. Sama balapan mobil Tamiya.
0: Oh iya Tamiya.
2: Dash Yonkuro.
1: Iya, kali itu aku enggak tahu lagi sama Ninja Hattori.
0: Iya dari.
1: Apalagi?
0: Gimana larinya dulu Ninja Hattori?

0: Dualang.
1: Udah sampai sini. Apalagi kalau hari Minggu libur. Jadi siapa duluan yang pertama bangun, dia adalah penguasa remote katanya gitu. Soalnya
2: bener,
1: suka rebutan bener sama Ade, ya kan?
2: Benar.
1: Ada megaloman juga, nonton kagak tuh? Nami Cobra bilang tuh.
2: Megaloman mah enggak animasi.
1: Emang iya?
2: Megaloman mah orang beneran. Beneran.
1: Beda ya?
3: Anime.
1: Digimon.
2: Anime sih.
1: Digimon
2: animasi.
1: Iya. Ada lagi Rahmat Juli nih di Karawang. Favorit aku Dragon Ball. Sampai koleksi kaset DVD-nya dulu lengkap.
2: Dragon Ball. Gak ada yang bilang One Piece loh.
1: One Piece tuh. Ada dari tadi di sini kayaknya ada, di TikTok ada.
2: 1000 umat, 1 juta umat loh.
1: Kapten Tsubasa ya. Slam Dunk, kamu tahu Slam Dunk?
2: Tahu dong.
1: Oh iya.
2: Siapa namanya?
1: Flintstone. Iya betul.
2: Hanamichi Sakuragi.
1: Oh iya, ada Flintstone yang kalau naik mobil pakai kaki.
2: Banyak kotak. Iya. Nami Cobra bilang Voltus. Anjay, Voltus gila keren banget sih.
1: Naruto tuh, ya kan? Hagemaru tau gak?
4: Hagemaru, aduh tahu.
1: Aduh, enggak tahu lagi gue.
4: Tahu.
1: Blue Clues, Hey Arnold. Blues Clues. Iya, Hey Arnold, terus film-film bayi itu tuh, Bun. Aduh, yang
4: Regrets.
1: Mana ya?
4: Regrets.
1: Aduh, kayaknya tahu gue Regrets. Tau.
2: Samurai X. Oh iya, benar Samurai X. Google Five, betul. Google Five
1: emang animasi cuy.
2: Enggak.
1: Pikachu. Ada iya itu Pokemon sekarang lagi ngetren lagi tuh di anak-anak zaman sekarang.
2: Iya betul
1: Regrets.
2: Banget.
1: Regrets. Bukan Regards,
2: Regrets. Regrets tulisannya Rugrats. Oh. Enggak, tulisannya Rugrats, Nul.
1: Emang Rugrats?
2: Oh. Iya, kalau Rugrats ada.
1: Oh, kita tahu ini. Kalau ini aku tahu ya.
2: Sama ini lah.
1: Apa?
2: Pada lupa ya. Apa? The Simpsons.
4: The Simpsons.
1: Oh, iya lagi. Yang rambutnya tinggi-tinggi, benar banget.
2: Ada tuh orang, saya temen gue yang percaya ramalan menang Piala Dunia. Oh, lihat iya, ramalan kan? The Simpsons ada tuh. Iya, kan? Bilang katanya yang orang final Piala Dunia 2026 itu yang finalnya Portugal sama Maroko.
3: Kenapa bisa begitu?
2: Karena dia percaya dan nonton filmnya The Simpsons.

0: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Iswara.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti nggak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki unit

0: 10 pagi cuma di Iswara.
1: Yang terbaru,
0: terabsurd,
1: dan terseru
0: pastinya cuma di Suara Seru Iswara.
2: Pam param pam param.

0: 1.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Kalau diperhatiin lagu ini dari awal, ini lagu dari Eka Gustiwana. Dia memedley beberapa lagu-lagu original soundtrack dari animasi-animasi yang dulu sering kita tonton. Mulai dari Sailor Moon,
1: sekali
0: Shinchan.
1: Iya.
0: Tadi sebelumnya ada Kobo-chan, ada Sailor Moon, ada Inuyasha, ada Conan.
1: Keren banget sih Kakak Eka. Kakak Eka, lu gak pengen ngelirik kita berdua?
0: Udah, kan dia udah sama Reza Arab.
1: Iya maksudnya
0: sama Word Genius.
1: Iya maksudnya kan dia kan nggak bisa juga bikinin lagu buat orang lain gitu ya.
0: Bisa
1: kan?
0: Aja menurut aku mah bisa pasti asal kuat duitnya mah.
1: Lah itu dia kan sama Reza Arab aja bisa, sama Arab Cemas belum.
0: Iya perpaduan Arab Cemas sama Arab Maklum.
1: Lah itu makanya.
0: Itu. Kita masih ngomongin tentang animasi-animasi favorit kita ya Sahabat Suara. Yang udah kirim WhatsApp siap-siap dibacain ya ke 0816-114-1014.
1: Dan di TikTok juga rame banget. Sahabat Suara, kalau misalnya mau lihat penampilan kita today, obrolan-obrolan kita yang kadang-kadang tidak terfilter. Nah
0: ya,
1: itu
0: mohon
1: ada,
0: maaf ya, itu iya, ada di TikTok tuh.
1: Iya, bahkan ada profesi dokter baru loh.
0: Iya, ada THT, telinga, hidung, dan tenggorokan.
1: Si pinter tadi.
0: Terus ada yang nanya kalau THB apa? Nah, ibu jawab, telinga, hidung, dan bo.
1: Boal.
2: Diomongin sih. Taman Harapan Baru ya.
1: Taman Harapan Baru. Lagi nanyanya gitu, THB spesialis apa? Lah, kan tadi kita udah jelasin.
0: Ya kan bisa
1: spesialisasi.
0: Telinga, hidung, B-nya bokong, bibir, bokong masih sopan loh.
1: Itu namanya bokong. Ada apa?
0: Ada
2: babab.
1: Bibir juga sebenarnya bisa.
0: Bibir bisa.
1: Itu. Okay.
0: Awah.
1: Kita ngomongin animasi aja. Ada apa nih? Ketutup. Sama itu tuh. Nah.
0: Oke, okay. Pagi Kak Gina, Kak Gina. Animasi pertama yang aku tonton pertama kali waktu kecil itu iya, adalah Ghost at School.
1: Ghost at School, dia ditayangin di TV7 dulu abis maghrib. Ceritanya tuh sekelompok teman sekolah yang mencoba mensegel semua hantu yang ada di gedung sekolahnya.
0: Oh tahu.
1: Aja kebuka segelnya.
0: Oh aku tahu nih.
1: Aku masih suka nonton ulang animasi ini karena beneran seru banget.
0: Nah abis itu kalau ngomongin membasmi hantu-hantu atau roh gaib-roh gaib gitu ya. Biasanya ada Inuyasha, ada siapa lagi ya?
1: Inuyasha. Tadi banyak yang nyebutin Inuyasha di TikTok.
0: Itu monster-monster ya gitu kan? Iya.
1: Betul.
0: Benten?
1: Benten ada
0: juga.
1: Ya Benten. Betul.
0: Takeshi lain. Doakan aku pasti bisa ya.
2: Saya mohon maaf.
1: Ada Retno tuh di Depok. Kartun zaman saya kecil hampir semua saya suka. Donald Duck.
0: Popeye the Sailor Moon. Popeye the Sailor Moon.
1: Tom and Jerry. Ini gara-gara Popeye. Ini adalah senjata mama aku untuk supaya aku makan sayur.
0: Apa sih Popeye
1: karena
0: itu?
1: Si Popeye itu kan makannya bayam.
0: Oh iya benar.
1: Tiba-tiba dia kalau udah
0: badannya
1: makan bayam
0: kuat,
1: kan langsung berotot. Jadi waktu kecil aku inget banget didoktrin sama emak kita supaya doyan sayur itu gara-gara Popeye.
0: Kok kamu enggak berotot jadinya berobot? Berobot.
1: Aduh berobot. Ternyata salah keluar aku ke bawah. Iya kan? Terus juga Tom and Jerry katanya.
0: Oh iya.
1: The Flintstone.
0: Flintstone. Na na na na na na na na na. Ada gitu. Ninja Turtle.
1: Oh iya, Ninja Turtle itu loh.
0: Iya tahu, ada lagunya juga.
1: Ada lagunya ya?
0: Kura-kura ninja.
1: Emang begitu?
0: Enggak tahu.
1: Inspektur Gadget. Aku tahu lagi Inspektur Gadget.
0: Emang ada animasinya?
1: Ada.
0: Oh.
1: Ada. Candy.
0: The Simpsons sama Scooby-Doo. Where are you? Puterin dong lagu Scooby-Doo. Kalau enggak salah waktu itu yang nyanyiin tuh.
1: Emang ada ya versi Indonesianya?
0: Nah. Jun Van Gogh bukan?
1: Apa iya?
0: Nah. Kita cari ntar ya. Na.
1: Mojako.
0: Yang mana
1: Mojako yang nana. Ada lagunya gitu.
2: Ada taunya Mojako kuku.
1: Ada.
0: Yang mana Mojako ya?
1: Mojako ada.
0: Lagi ya.
1: Ini ada lagi. Sampai di list. Luar biasa. Siapa ini?
2: Ini Sri.
1: Ini
2: Ristoni.
1: Film-film kartun yang aku tonton dari keluar kandungan.
0: Begitu keluar langsung nonton.
1: Si paham tuh dia.
0: Begitu owe keluar dari perut nyokap langsung nonton Tamiya, Doraemon, Ninja Hattori, Kapten Tsubasa, Samurai X. Entah dulu.
1: Kok Samurainya X-nya 3 mas?
0: Nomor 5 Samurai X-nya tapi Samurai XXX mah lain. Sri salah nih nonton nih kalau Samurai XXX mah lain.
1: Seakan harusnya Samurai X.
0: Samurai X

0: doang.
1: Kalau udah jadi XXX berarti adegannya bagaimana?
0: Nah, lah ini kalau samurai XXX malah ini.
2: Saking semangatnya kepencet 3 kali.
0: Iya kali. Ini si samurai X-nya itu dia bertengkar di kamar.
3: Oh enggak, ini kan X-nya ada 3. Kalau X-1 kan 10, berarti episode yang ke-30.
1: Enggak. Oh. Jadi bodo amat. Sapuin aja terus, sapuin.
0: Ada Digimon, ada Pokemon, ada Monmon lah pokoknya.
1: Nah,
0: Monmon, Doraemon.
1: Doraemon bisa. Yeah. Kalau sampai sekarang masih aku tonton di Netflix tuh Conan and Chibi Naruto. Hah, gimana? Ah. Conan dan Chibi Naruto.
0: Ada dua.
1: Emang ada Chibi Naruto?
0: Ada Chibi-Chibi Naruto-chan.
1: Bukan Chibi-Chibi-Chibi, itu mah ini Cherry Bell.
0: Cherry Bell ya juga ya. Yeah. Terima kasih ya, Sri. Terus ini ada Budi.
1: Budi
0: Piliang.
1: Iya, ku suka film animasi Flash Gordon. Yang mana itu ya? Sama He-Man.
0: Tahu He-Man kemarin ada film bioskopnya tuh,
1: oh,
0: baru
1: iya,
0: keluar.
1: Kita nonton. Itu live actionnya.
0: Flash Gordon
1: yang
0: orang lama nih si ini nih.
1: Iya juga ya.
0: Si
1: sulit
0: Budi.
1: sulit. Ada lagi Imam WFO. Hmm. Kartun favorit gue banyak sih. Minggu pagi dari 7:30 nonton Tamiya, Shinchan, Dragon Ball. Minky Momo yang katanya animenya tamat gegara Minky Momonya ketabrak mobil.
0: Aduh. Kok anti klimaks ya? Anti klimaks. Anti klimaks gila.
3: Ketabrak mobil. Itu maka, mau jadi FTV.
1: Kalau asalnya di jalan enggak nengok kanan kiri
0: asli.
1: Atau di nyebrang sembarangan.
0: Asli.
1: Iya kan?
3: Itu backsound-nya magic lagi, lila.
1: Waduh, semua FTV yang kau lakukan
0: it's magic.
1: Ada Chalk Zone. Chalk Zone.
0: Regrets aku tahu. Maki Bau gak tuh?
2: Acile Maki Bau.
0: Iya
1: benar. Gitu ya. Oh iya. Ih, lucu banget sih. Ada Beyblade. Terus ada
0: Bleach. Itu ada Bleach. Bleach juga itu membasmi roh halus gitu deh kalau enggak salah.
1: Emang ya?
0: Iya.
1: Bleach ini buat pakaian. Kalau misalnya Bleach ada noda.
0: Terus kalau dari TikTok ada yang bilang Hunter x Hunter, ah ini dia Hunter, kesukaan para Hunter lelaki Hunter, nih kalau
1: emang iya.
3: Emang kenapa lelaki? Emang
0: detektif.
3: Oh detektif.
0: Nah, berpikir laki-laki banget tuh.
1: Teletubbies, tapi tetap Teletubbies sih kan orang ya.
0: Itu mah bukan animasi kalau Teletubbies mah.
1: Ghostbump, Anissa Deini.
0: Emang Ghost ada animasinya Ghostbump ya?
3: Itu kan dari komik bukan?
0: Dari Ghostbump? Novel.
3: Novel
1: ya. Itu mah orang nggak sih?
0: Ya,
1: Super Sonic.
0: Iya.
1: Oh iya Sonic.
0: Sonic kalau dibalas jadi apa?
1: Kinos.
0: Asik.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ada yang dengar? Ada yang ingat lagu ini enggak? Ini Scooby-Doo yang nyanyiin ternyata band Indonesia. Purpose namanya. Grup vokalisnya salah satu namanya ada si Om Andi sama Monkey, adiknya, ya kan? Oke, sahabat suara, masih di suara-suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Mau ngasih tahu informasi yang penting banget, Ibun.
1: Informasi yang sangat penting itu akan ada sesaat lagi, kocak.
0: Ada kocak, jadi iya. Kalau kocak, siap-siap perut kamu untuk dikocok.
1: Kalau
0: karena kocak
1: perut
0: adalah
1: kamu bisa dikocok, koneksi cerita acak.
0: Iya betul, jangan kemana-mana.
2: Bosen ya? Dengerin deh suara seru cuma di Isuara.
3: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Komisi 3 DPR RI melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dengan agenda membongkar ketimpangan dalam sistem hukum, memperkuat pelindungan warga, dan menyelesaikan pembaruan hukum pidana nasional yang telah berjalan sejak lahirnya KUHP yang baru. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut prinsip keadilan restoratif dan penguatan perlindungan warga mulai mendapat ruang dalam praktik penegakan hukum yang dapat terselesaikan setelah mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru.
4: Warta Parlemen.
3: Untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM naik kelas, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Fatonan Daulay menegaskan pengajuan dana kredit usaha rakyat atau KUR di bawah 100 juta tidak perlu menggunakan agunan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Kalau mengajukan KUR 100 juta atau lebih kecil dari 100 juta, tidak perlu pakai agunan. Kalau ada yang melakukan itu berarti kan pelanggaran. Dan karena itu kalau ada yang melakukan ini tentu kita harus jaga dan harus awasi supaya dana KUR yang 300 triliun setahun itu bisa sampai kepada mereka yang membutuhkan dan mereka yang memang benar-benar berhak atas dana KUR tersebut.
3: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Ketua Komisi 10 DPR RI Agung Widiantoro meminta pemerintah, khususnya pemerintah daerah, menyiapkan roadmap atau peta jalan pendidikan dalam menghadapi situasi bencana. Hal itu diperlukan agar bencana tidak menghentikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Politisi fraksi Partai Golkar ini berpendapat kehidupan belajar anak harus menjadi perhatian utama, termasuk memastikan ketersediaan tempat belajar, kesiapan guru yang membimbing, serta buku dan sarana pembelajarannya.
4: Televisi, radio, Parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini satu lagu dari Mawar De Jong. Gimana lu tadi bilangnya Mawar apa tadi?
1: Mawar.
0: Mawar apa?
1: Tadi bilang Mawar De Jong.
0: De Jong.
1: Mawar De Jong.
0: De Jong. Mawar De Jong.
1: Mawar De Jong. Gitu ngomongnya tadi begitu.
0: Oke, sahabat suara ya. Sesuai janji kita sebelumnya bahwa sekarang atau sebentar lagi kamu akan mendengarkan Kocak. Siap-siap perut kamu dikocok.
1: Dan ini bersama salah satu sahabat suara ya.
0: Betul sekali, ya. Kocak koneksi cerita aja.
2: Kebanyakan ngokok sih, parah sih. Parah.
0: Kita sambut ini dia, Kain Sutra.
3: Halo.
0: Oh, gak ketawa ya? Kalau Kakak Isan gak ketawa.
3: Iya, enggak ketawa lah.
0: Atau bisa harus ketawa tapi lain ketawanya. Gimana ketawanya Kakak Iksan?
3: Hehehe.
0: Mending gak usah sih.
3: Enggak ya. Enggak cocok kan. Hehehe.
1: Halo. Kakak Iksan suaranya lebih kayak om-om gireng yang lagi goda-goda adek-adek.
0: Apa om apa? Om-om gireng tuh apa sih kalau boleh tahu dulu?
1: Om-om yang emang happy aja.
0: Oh, lagi happy.
1: Emang gembira aja.
3: Kemana nih arahnya, Bun?
1: Iya, kenapa?
0: Bye-bye, lu bercanda lu ngomong om-om gireng.
3: Enggak boleh.
0: Ngomong-ngomong om gireng di sini 3 orang kesindir nih.
3: Iya. Kita gireng mulu loh.
0: Iya
3: loh.
1: Kan artinya
3: happy terus loh.
1: Iya, gireng kan gembira.
0: Bawa cerita apa hari ini, Kain Sutra?
3: Kali ini Kocak kita akan bermain sambung kata.
1: Aduh, sambung kata.
3: Kita sambung kata, kita sambung kata acak.
0: Sambung cerita.
3: Sambung cerita. Ya. Urutannya adalah dari Kinos ke Gina. Gina, terus sekarang kita ada caller yang bernama Rina.
1: Ah, Gina dan Rina.
3: Gina dan Rina. Okay. Dan nanti akan
0: orang baru nih.
3: Masa sih? Enggak sih. Dan setelah itu akan balik lagi ke saya.
1: Oh,
3: selaku
1: Om Girang.
3: Om Girang.
1: Om Girang ikutan ya. Oke.
3: Okay. Oke, okay, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kali ini kita menjadi seseorang yang selalu berubah-berubah untuk memprioritaskan hal dalam hidupnya.
1: Yang benar.
0: Makanya jangan suka ngatain Kain Sutra yang satu lagi.
3: Mic-nya deh salah deh. Kayaknya ada masalah nih di mic-nya.
0: Coba ulang lagi, ngomong pelan-pelan aja.
3: Jadi, kali ini kita jadi seseorang yang selalu berubah-berubah untuk memprioritaskan hal dalam hidupnya. Dan sekarang orang ini dalam kondisi diajak untuk jalan-jalan ke luar negeri. Tapi dia nolak karena dia sekarang lagi memprioritaskan sesuatu. Dan dia ini sedang memprioritaskan
0: sunat yang kedua kali.
3: Ini baru mulai
1: masih,
3: nih
1: masih bisa.
0: Kenapa prioritas? Iya. Dan kenapa gak kelak dilakuin aja gitu? Iya. Karena masih bimbang sebenarnya. Dia pengen tapi takut. Pengen tapi takut. Tapi gimana caranya supaya gue bisa sunat dua kali?
3: Oke.
0: Mungkin karena terlalu panjang ya.
3: Apanya nih?
0: Terlalu panjang.
3: Guntingnya kan?
0: Guntingnya terlalu panjang guntingnya gitu. Kan? Jadi harus sampai dua kali.
3: Oke.
0: Kurang tajam kali ya.
3: Oke, guntingnya kurang tajam.
1: Tuh kebayang banget lagi di gue. Alot tapi banget. Gak kepotong-potong.
0: Iya. Tapi sebenarnya gak harus tajam sih.
3: Yes.
0: Iya kan, justru kalau tajam kan bisa menyakiti. Yang tumpul kadang-kadang juga bisa berbahaya.
3: Oke.
0: Jadi benda itu adalah tumpul tapi bisa berbahaya itu benda apa ya?
1: Lele Dumbo.
3: Lele Dumbo,
0: iya dia gak tajam sih.
3: Tumpul dan matil.
0: Kenapa berbahaya?
1: Kan dia bisa matil.
0: Oh iya, panas
3: dingin. Dia matil, Pak.
0: Panas dingin tuh. Panas bener. Dingin kalau kepatil sama lele beneran dah.
1: Itu.
0: Bener juga.
1: Gerakannya juga lincah.
0: Iya.
1: Buntutnya bisa bergerak ke kanan ke kiri.
0: Iya.
1: Dan dia memiliki kumis yang.
0: Kalau prioritasnya mana nih?
3: Kumis yang. Halo Rina.
4: Rina. Halo.
0: Punya kumis yang. Kumis.
3: Kamu boleh sambung.
4: Kumis yang. Maaf. Tebal.
3: Oh, kumis yang tebal. Mas Adam kali dia maksudnya.
0: Iya, tebal. Itu berbahaya nggak?
4: Bahaya dong.
0: Kadang-kadang bikin
4: tuh.
0: Iya, bikin bulu kuduk merinding tuh.
1: Kok bisa? Maaf, agak salfok sama perkataannya Rina.
0: Apa tuh?
1: Emang berbahaya? Kan kasar tuh, geli. Maksudnya gimana kumis? Kumis
0: habis dicukur kali. Habis ya. Cukur kasar kan
4: habis
0: tuh.
4: Dicukur, iya, ya. Tadi potong tuh pakai iya. Pakai gunting yang enggak tajam tadi tuh.
1: Iya,
4: nah, kan kasar, kan jadi kasar.
1: Oh, jadi kasar.
0: Oh, oke. Okay. Ada orang cukur kumis pakai gunting enggak?
1: Ada.
0: Pakai shaver.
1: Ada.
0: Kasian banget ya.
4: Pakai gunting rumput itu.
3: What? Gunting rumput. Gunting rumput. Itu mah kepotong bukan kumisnya doang sama bibir-bibirnya.
1: Entar kayak Taufik. Kalau dia ketemu sama emaknya tuh, "Mak, kok muka gue tinggal separuh ya? Gue kepotong muka lo."
0: Lanjut, silakan Rina. Enggak yeah. Pakai batuk ya.
4: Kumis tebal. Apa ya?
3: Apa ya? Diomongin lagi udah. Dimikir lagi.
1: Udah dan aja kumis tebal dan gitu aja ya.
4: Dan.
1: Tuh biar buluk yang lanjutin tuh.
3: Dan kumis tebal dan terkepang.
0: Prioritasnya yang mana nih? Lagi ngomong prioritas nih.
3: Iya. Lagi ngomong prioritas ya.
0: Iya.
3: Iya, tapi
0: kumis ini kan prioritas karena sunah Rasul ya.
3: Enggak dong, jenggot.
0: Oh, jenggot ya.
3: Itu jenggot. Jadi dibanding memperpanjang kumis, dia lebih memprioritaskan untuk memperpanjang jenggot.
0: Karena sunah Rasul.
3: Sunah Rasul. Iya. Tapi kalau perpanjang jenggot itu butuh waktu lama. Nah, dia butuh yang panjangnya ini dalam waktu dekat. Cepat, panjang, dan barang ini adalah
0: oh, barangnya.
3: Barang jadinya.
0: Barangnya harus apa? Tadi
3: harus
0: panjang.
3: Harus panjangnya harus cepat dia. Barang ini tuh adalah
1: bayang.
0: Tongtol.
3: Ah, tongtol bener.
0: Tongtol. Tongkat untuk bayar tol. Iya, ya, biar enggak susah.
3: Bener, untuk tongtol. Kalau ganti ke apa, Bun?
1: Jadi tongtol.
0: Tongtok, tongtok.
3: Tongtok, tongtol boleh.
0: Iya.
3: Kompak ya.
0: Si Buluk masuk ke bercandanya kemana-mana, bahaya banget, serem banget, anjay. Main cebur-ceburin aja lu.
1: Tahu arah kesono lagi kesono.
0: Tongtol ini benar-benar prioritas banget.
3: Mm-mm.
0: Karena bagi sebagian atau mungkin hampir semua pengendara, apalagi yang sering melalui tol, harus bayar tol, itu kepake banget.
3: Oh iya.
0: Prioritas banget itu. Ternyata ya, walaupun harganya nggak seberapa, tapi dia menurut gue prioritas. Tongtol.
3: Tongtol.
0: Tongkat untuk bayar tol.
3: Oke.
0: Ya.
3: Kalau.
0: Tapi kalau tongkatnya

0: Pengkarga ini dipakai untuk membayar sesuatu yang bernama.
1: Itu ada. Mau kemana?
0: Untuk membayar loket. Jadi namanya tong.
1: Tongket.
2: Tongket.
0: Tongkat untuk bayar. Loket, membayar loket, loket. Ya. Jadi tongket.
1: Kenapa loket kudu dibayar? Kan bayar ke mbak-mbak yang ada di dalam loketnya. Ya, bukan
3: tiketnya
1: loket.
3: Dong yang dibayar.
0: Tiketnya benar, bayar tiket. Jadinya tomcat.
1: Iya, tomcat. Jadi
0: benar.
1: Yang dibayar itu adalah tiketnya.
0: Iya.
1: Karena pakai huruf I. Kalau jadi huruf O, yang dibayar adalah.
2: Silakan Rina.
0: Rina.
3: Oh. Ibun ya.
2: Kenapa Ibun?
3: Aku udah bantuin kamu loh Ibun.
1: Iya juga ya. Kok gue jerumusin Rina ya. Padahal dia tadi udah bantuin aku.
3: Beli kontrakan bisa?
1: Iya bisa. Tapi kan tadi tiket.
0: Tiket.
2: Tiket ganti O kan?
1: Ganti O. Kan harusnya jadi tikot ya.
0: Iya.
2: Rina pikirannya kemana sih Rina?
3: Iya tikot. Apaan tikot?
0: Tahu apa?

0: info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Hasyim Asyari kedua arahnya terpantau lengang. Kemudian arus lalu lintas di Slipi arah Semanggi di dalam tol dalam kota dan arteri terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di Pancoran arah Cawang tol dalam kota dan arterinya terpantau lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yes. Lanjutin yuk, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 ya. Dan sekarang sudah memasuki jam 9, berarti waktunya kita untuk hari ini hari apa ya? Selasa ya?
1: Ini hari Selasa.
2: Karaoke
1: waktunya
2: ya?
1: Untuk karaoke. Kinos
2: karaoke. Asik deh.
1: Ya sih, kita kalau karaoke itu kan punya metode yang beda-beda ya.
2: Ya.
1: Bisa kayak sambung lirik,
2: tebak atau penyanyi atau tebak judul.
1: Iya, atau kita kasih pertanyaan nanti dijawabnya pakai lagu gitu.
2: Betul banget. Kalau sekarang?
1: Kalau sekarang ya udah lama kali aku enggak humming, Mas.
2: Ah, ya ilah. Iya. Dulu pertama kali ada Kinos Gina berkaraoke itu sejatinya adalah hummingnya Ibun.
1: Nah, itu.
2: Gimana kalau kita comeback?
1: Asik.
2: Humming Gina is comeback.
1: Siapa yang mau ikutan? Ada saldo elektronik 100.000 dari Rizky Kino.
2: Woi. Enggak 100.000 juga, 50.
1: 50.000. Oh, gitu. 50.000. Oh, ada tapi. Ada. Itu dia. Ikan?
2: 50.000 uang elektronik kalau kamu berhasil menebak lagu yang dihamingkan oleh Ibun. Enggak boleh curang tapi ya.
1: Iya, nanti ininya harus diinin dulu.
2: Di-mute dulu nanti komennya ya.
1: Paham? Kan gue cuma ngomong kan ininya harus diitu iniin dulu.
2: Udah ngerti. Kayak baru pertama siaran aja. Udah ngerti lah kelakuannya para ini sahabat suara nih kan. Bibirnya sama tangannya pada kagak bisa dijaga.
1: Nah.
2: Ya silakan.
1: Ikutan mudah sekali, nanti kamu WhatsApp aja pakai hashtagnya Kinos Gina berkaraoke ke
2: 0816-114-1014. Kita nyanyi dulu sahabat suara. Ini adalah Bagindas CINTA ya. Bukan deh, apa sih? Empat mata.

0: Nick dari Kinos.
1: Ayo, 50 ribu nih bisa nih.
0: Kalau bisa nebak 3 lagu yang dihamingkan oleh Ibun.
1: Ah, 3 mas?
0: Duh, tadi kata belum
1: 3 lagu. Wadidaw.
0: Gampang-gampang.
1: Ya udah deh.
0: Ya. Oke, okay, silakan langsung WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Ini mana?
0: Komen TikTok kita tutup dulu, okay. Soalnya jari-jari dan juga mulutnya suka pada gak ada udelnya. Sorry ya, sambil ganyem sahabat suara.
1: Gue lupa. Biar gak ngantuk. Itu satu lagu. Yang
0: gimana? Satu aja sulit kata Rina katanya. Ayo, udah ada. Kita sedang menelepon siapa yang kira-kira mau mendapatkan hadiah 50 ribu uang elektronik dari Suara Seru.
1: Oke. Kayak udah kelamaan gak pernah humming ya. Kayak gimana ya humming ya?
0: Kamu mau humming lagi? Ayo aku bantuin.
1: Gimana?
0: Jadi ntar punya adik buat Uti.
1: Bukan hamil. Itu hamil.
0: Ya beda tipis, maaf lah.
1: Iya kan? Ini banyak yang ikutan Kinos Gina Berkaroke, banyak yang WhatsApp kita pakai hashtag Kinos Gina Berkaroke.
0: Tapi
1: sulit di telepon mungkin karena kamu masih nyala kali call blockernya ya. Kita ini apa namanya, kita nelfonnya gak dari nomor yang kamu WhatsApp ini. Kita nelfonnya, aduh dari wartel, benar. Kita dari wartel setempat, jadi kita pakai nomornya tuh 021 gitu loh. Nomor kantor.
0: Iya benar.
2: Jangan nelfon ke handphone ya.
0: Jangan telepon balik ke nomor WhatsAppnya kita, nggak bisa.
1: Iya, nggak bisa itu dia.
0: Tadi gimana tadi lagunya Baginda tuh? Empat mataku bicara.
1: Salah. Coba kalau aku hamingin, kamu bisa tebak nggak?
0: Coba. Jauh banget lagi sama lagunya. Ih, gila.
1: Nadanya sama, Rizky.
2: Iya, nadanya sama. Coba ibu kasih contoh deh.
0: Tapi auranya beda, Nul.
1: Aura aja.
0: Aura-auran lu.
1: Aduh, aura-auran.
2: Kalau tadi kan kita udah tahu
1: ini.
0: Coba.
1: Tanam map berbusa. Lalalalalala. Dadam berbusa. Busa.
0: Mr. Bean.
1: Bukan dong Rizky.
2: Itu band apa solois?
1: Ini dia grup band. Grup band.
0: Lila.
1: Bukan.
0: Na.
1: Bukan. Ini kayak vokal grup.
0: Tadi bilangnya band lain lah.
1: Sorry. Vokal grup.
0: Coba lagi.
1: Kahitna. Bukan. Salah.
2: Bukan meski waktu.
1: Bukan.
0: Kahitna mah band cuy.
2: Ya kan itu vokal, ya oke lah
1: Ben. Oh cepet banget lu berubah pikirannya. Bisa gitu lu.
0: Vokal grup,
1: ya kan?
0: Tangga.
1: Betul sekali. Judul lagunya apa ya?
0: Gak tahu, gue cuma asal nebak doang.
1: Cepet sekali. Iya.
0: Gimana tadi?
1: Oh itu. Bukan, salah.
2: Bukan.
1: Iya.
0: Terhebat.
1: Bukan.
0: Kau membuat ku selalu.
1: Salah. Terbaik untukmu. Kan maafkanlah bila ku baru.
0: Intonasi aja lagunya dirubah lu mah.
1: Cepat sekali loh Rizky, gak percaya.
0: Ribet.
1: Udah ada.
0: Oke, selamat halo, pagi Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi Ica.
1: Morning.
3: Halo.
0: Ya halo, Ica bisa dengar suaranya Kinos Gina?
3: Udah bisa.
0: Oke, Ica.
1: Jangan lupa passwordnya, Suara Seru, cup cup mau gitu ya.
3: Gimana kak?
1: Suara seru, cucu-cucunya
3: ya suaranya ya.
0: Kenapa?
1: Aduh udah
3: aku
1: bagus banget.
3: Aku lagi streaming tapi kok yang keluar beda ya?
1: Yang keluar beda.
0: Yang keluar apa? Yang keluar.
3: Oh delay.
0: Iya delay.
1: Oh tapi wah.
0: Matiin aja. Streamingnya matiin dulu. Atau
3: oh matiin aja. Dulu, oke.
0: Fokus sama yang telepon
1: aja.
0: Halo,
1: ini
4: bisa dengar suaranya Kiosina.
0: Jauh banget ada. Delaynya.
1: Iya lagi. Lah belum mati tuh Ica.
0: Matiin dulu Ica.
3: Udah.
0: Oke. Okay. Selamat pagi Ica.
1: Tadi pagi kak.
0: Iya. Ica kamu di mana Ica?
3: Di Purwokerto.
0: Di Purwokerto lah. Ngapak-ngapak lah.
1: Ica tetap gue mah kekeh. Ada passwordnya kalau mau ikutan Kinos Gina Berkaroke. Suara seru. Cup-cup wow. Ayo.
3: Iya. Suara seru. Cup-cup wow.
0: Cakep. Ica kita punya satu lagu buat kamu ya Ica ya.
3: Iya kak.
0: Ica di dinding.
1: Ica di dinding. Ini lagunya satu kan?
0: Ya coba satu aja bisa jawab.
1: Oke. Siap ya Ica ya.
3: Oke.
1: Waduh. dan tahu. Pura urut
2: muda,
1: baju
2: tetapau. Wah, mudah sih.
1: Mudah itu tuh.
0: Sumpah kalau bukan istri gue hajar nih orang beneran dah.
1: Sakit langsung tenggorokan ya.
2: Ben atau?
1: Pura tetapau, cap. Pura pabus, cap. Tetapau.
0: Walaupun gue tau lagunya ya, Cak ya. Walaupun gue tahu lagunya ya, dalam hati gue kayaknya nggak gitu dah lagunya.
1: Ji, Mas, kamu kurang menelaah. Halo, ayo apa Ica? Ini band, ini sebuah band.
0: Ya udah, sebuah band. Iya, sebuah band. Lagunya bercerita tentang semangat.
1: Berkobar.
0: Berkobar.
1: Kan tadi aku juga berkobar itu, Ca.
3: Kotak ya.
0: Kotak.
1: Kotak.
0: Judulnya yang mana? Ya kotak juga ada juga sih.
1: Ada, dia berkobar.
3: Berapi.
0: Ah salah.
2: Kasih kesempatan lagi.
0: Salah.
1: Ayo apa?
0: Masih ada dua kesempatan untuk menebak ya.
1: Bisa. Ayo.
3: Apa ya?
0: Hey.
1: Klunya kita tambahin lagi ayo Rizky. Kan tadi band.
0: Lagunya lagi. Semangat. Terus.
1: Semangat berkobar udah tadi.
0: Vokalisnya belakangan baru-baru ini kemarin sempet ya dia mendapatkan perlakuan pelecehan.
1: Aduh.
3: Oh itu ya. Juicy Lucy bukan ya?
0: Siapa?
1: Juicy Lucy.
0: Juicy Lucy judulnya apa?
3: Apa ya? Apa ya?
0: Sebut aja.
3: Apa ya? Berkobar.
0: Salah. Satu kesempatan lagi. Clue terakhir ya. Clue terakhir. Jawaban kamu yang pertama udah benar penyanyinya.
1: Judulnya.
0: Tinggal judulnya. Udah itu cluenya tuh.
2: Berarti kotak.
1: Ya. Tak dua. Cina bener-bener.
3: Aduh.
0: Nul bisa diam gak Nul?
1: Itu kan ngulangin Mas biar cepat
0: total. Aku tarik lidah kamu loh.
1: Ketarik
0: lidahnya. Sebut aja. Empat.
1: Apa yo?
0: Tiga.
3: Hahaha ya.
0: Dua. Gak apa-apa. Satu.
2: Kunci ya.
0: Dikunci ya kotak yang judulnya. Hahaha. Ada.
1: Dia ketarik sendiri. Dia gak yakin sendiri. Ica lu kagak yakin ya Cak?
0: Iya emang rencananya kotak mau bikin lagu. Dia recycle lagu judulnya haha gini. Hahaha. Kamunya salah lagi. Hahaha. Jawabannya salah lagi.
1: Ica, maaf ya Cak, tadi kamu udah bener.
0: Kotaknya udah bener. Kotak.
3: Kotaknya udah bener ya berarti.
1: Judulnya bukan.
0: Jadinya judulnya yang benerin langsung kita puterin aja ya. Tapi sebelumnya terima kasih ya Ica ya. Belum beruntung enggak apa-apa. Coba lagi next time ya. Love you Ica. Have a nice day.

0: pertama dan satu-satunya.
1: Siaran bareng Pak Sutri.
2: Cuma di Iswara.
3: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki unit

0: 10 nanti di Suara Seru.
1: Yes.
0: Dan kita masih menantikan, menunggu dan mencari yang beruntung pagi hari ini mendapatkan uang elektronik sebesar Rp50.000 untuk ikutan Kinos Gina berkaraoke. Yuk.
1: Siapa yang siap untuk mendengarkan humming dari Nikta Gina lagi?
0: Yes, komen dari TikTok kita matikan dulu supaya nggak ada tuh yang namanya kecurangan-kecurangan terjadi. Cukup kecurangan-kecurangan buang ingus sambil on air.
1: Cakep. Mampet Rizky daripada netes.
0: Apaan kan saya lagi ngomong. Buang ingus lagi dia sahabat suara.
1: Kalau aku buang hajat bagaimana di sini?
0: Aduh.
1: Daripada buang ingus. Ikan itu di buang hajat.
0: Bukan. Kalau buang-buang APBN. Selamat pagi. Saka. Ada siapa nih?
1: Halo, Saka.
2: Halo.
0: Saka?
2: Halo, Kakak.
1: Saka itu ada
0: anak,
1: dulu
0: anaknya Andika.
1: Bukan. Ada lagunya. Waktu itu si Dinda Hau sama Remba yang bikin lah ini.
0: Saka, bener nama kamu Saka?
1: Iya.
2: Iya, Kak.
0: Kita punya lagu buat kamu dulu ya, Saka ya.
1: Gimana?
2: Okay.
0: Sakalaka bum bum, alala bum bum, sakalaka bum bum, alala bum bum.
1: Si bisa nah. Sakalaka bum bum.
0: Iya. Tadi Ica icak-icak di sini.
1: Sekarang jadi sakalaka bum bum.
0: Maaf ya Ica, maaf ya Saka ya, mohon maaf ya. Kita lagi kebanyakan makan gula nih.
1: Saka teh, kalau Saka teh kalem ini tuh. Saka di mana sih kamu Saka sekarang?
2: Aku di Cikarang.
0: Cikarang ada 50 tahun lagi.
1: Tetap mencintaimu.
0: Mohon maaf ya, mohon maaf ya Saka ya.
1: Saka gak mau ngomong lagi kali ya. Saka lagi apa Saka?
2: Lagi gosok Kak.
1: Oh lagi gosok. Nyari-nyari.
0: Gosok, gosok sendiri. Masak-masak sendiri.
1: Caca Andika lalu. Aduh bener-bener. Saka udah siap ya Saka ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Bismillah.
1: Bismillah ya Saka ya. Ini lagunya terkenal sekali Saka. Oke, okay? Seperti ini lagu. Ya jatuh sepatu kita. Oke.
0: Ini refnya dulu. Coba gimana? Sekali lagi.
1: Rizky gue
0: udah tarik. Nadanya bener dong, kasihan yang nebaknya dulu.
1: Allahu Akbar, itu udah pas banget nadanya.
0: Gila, makin parah nih orang.

0: Saha mane?
1: Suaranya orang nyanyi kayak orang sawan.
2: Karena lagunya ini lagu sedih. Saka itu kata kunci, ini lagu sedih.
1: Clue pertama, band.
2: Iya, dia adalah sebuah grup band.
3: Iya.
2: Kalau yang tadi kan vokalisnya cewek tuh yang sebelum ini yang waktu Ica jawab kan. Nah sekarang Saka ini vokalisnya cowok.
1: Ben,
2: dia, vokalis si cowok. Banyak tuh vokalisnya cowok.
1: Namanya Ben juga clue.
2: Iya sih. Ini lagunya sedih banget. Ini.
1: Udah nggak usah kebanyakan clue. Banyak sorry. Banget clue-nya.
2: Sorry bro.
1: Ben vokalisnya cowok.
3: The Massive
1: judulnya.
3: Cinta ini membunuhku.
1: Cinta ini membunuhku. Dah.

0: Jawaban kedua, silakan.
1: Kesempatan kedua.
2: Ada kita lagu kita ciptain dalam waktu 1 menit sebelumnya. Besok lo dicoba lagi.
1: Asal kamu tahu, Eka Gusti mana? Oke, kita orbit.
0: Ayo, kesempatan kedua. Clue kedua ya, clue
2: Saka
0: kedua.
2: Saka mau mendengarkan lagi enggak hamingnya?
3: Boleh.
2: Oke, baik. Aku dengan senang hati, oke. Ini akan lebih mudah. Kalau tadi mungkin level 5, sekarang ini turun jadi level 3 ya.
0: Kalau gue jadi Saka, mendingan denger clue-nya daripada denger dia nyanyi.
2: Udah jelas banget itu.
1: Udah jelas.
0: Ini lagunya, klunya ya. Lagunya itu banyak yang bilang niru soundtrack film terkenal.
2: Dari film luar.
4: Ya, let's go.
2: Luar angkasa.
0: Film Taiwan deh, terkenal banget.
2: Iya, udah disebutin tuh.
1: Tambah lagi klunya
0: film tadi serial ya.
1: Disebutin kan?
2: Iya.
1: Seperti disebutin tadi lagunya di awal.
0: Ya, betul.
2: Saka, Bobo apa Saka?
0: Tebak aja Saka.
3: Apa ya kak?
0: Sebut aja, nggak apa-apa. Yang kepikiran aja.
1: Kamu dengar dari jam berapa?
3: Peter Pan.
0: Siapa?
2: Peter Pan.
0: Peter Pan judulnya?
2: Dia ketawa lagi sama kayak Ica tadi.
0: Iya. Apa? Peter Pan yang mana? Sebut aja.
3: Apa ya? Separuh aku kali ya.
0: Separuh aku. Itu mah Noah bukan Peter Pan.
2: Noah. Ya tapi kan vokalisnya sama Rizky.
0: Oke, kita kunci ya. Noah separuh nafas dan jawabannya adalah separuh nafasku.
2: Separuh aku.
0: Dan jawabannya haha.

0: Kesempatan terakhir.
1: Aduh.
0: Keluarnya, keluarnya ya.
2: Besok. Nah, dia udah dengerin dari jam berapa?
0: Iya.
2: Harusnya tahu nih lagunya.
1: Tadi ini kita sempat spill-spill nama
0: iya
1: penyanyinya.
0: Ini gampang banget keluarnya ya. Ini Meteor Garden versi Indonesia.
2: Kesukaan Butika bandnya.
0: Iya. Lima.
3: Itu Project Pop.
0: Project Pop judulnya.
3: Kan. Judulnya apa ya?
0: Sebut aja. Project Pop. Judulnya 5 4 sebut aja. 3 2
1: ya ngakak sendiri.
0: Sebut aja.
1: Salto. Apa Saka?
3: Apa ya?
0: Ya udah kita kunci ya, cuman Project Pop aja jawaban kamu. Ha ha ha ha.

0: Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya Saka. Masa kamu gak punya bayangan sih?
1: Saka,
2: coba nyanyi yang benernya Bun.
1: Nih, kalau ini tahu gak nih lagunya begini nih ya. Pakai kata-kata lagi gue nyanyiin ya. Katakanlah sekarang bahwa kata bahagia.
0: Tahu gak?
1: Aku punya.
0: Kamu sampai dia gak tahu.
3: Dikit-dikit.
0: Kenapa?
1: Siapa?
3: Dikit-dikit.
4: Dikit-dikit tahu.
1: Iya, siapa penyanyinya?
0: Iya, siapa nyanyi?
4: Nama bandnya apa?
3: Nggak tahu.
0: R 42. Ah, makasih Saka. Have a nice day. Ini lagunya nih buat kamu.

0: Isi Asaba Suara ini Juliet ya? Eh bukan. Siapa ya?
1: Judika.
0: Bukan Ben, ini Ben.
2: Ini bandnya Kasmaran. Kayak judulnya Kasmaran.
1: Peter Pan.
0: Ini band KFC nih.
2: Phantom.
0: Suaminya itu drummernya. Tadinya mantan suaminya Andara Erlin dulu.
1: Oh, drummernya.
0: Iya.
1: Mantan suaminya Andara Erlin.
0: Iya, betul. Oh. Bugi namanya Bugi. Om Bugi, kalau lagi dengerin, selamat pagi.
1: Aku juga bisa jadi Bugi, Bugina.
0: Aduh. Ah,
1: selamat pagi Bugi, Bugina gitu. Lagi-lagi kita akan membawakan sebuah berita.
0: Aku sedih bacanya tuh.
1: Gua kayak capek, ada aja nih beritanya tentang si MBG ini, astagfirullahaladzim.
0: Lebih capek lagi masih dipertahankan sampai sekarang. Padahal kemarin gue udah bilang Malang fix, udah confirm nggak melanjutkan program MBG. Please kota lain yuk, bisa yuk.
1: Tapi tadi tapi ini nih ada ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita.
0: Ya ini yang aku maksud
1: dulu. Ibu ini bilang, menyatakan sepakat dengan aspirasi mahasiswa untuk memberhentikan MBG kan di Kota Malang.
0: Yes.
1: Nah, ini pernyataan ini dijadikan bahwa Kota Malang itu jadi kota pertama kan yang mengambil sikap untuk menghentikan si MBG ini.
0: Yes.
1: Tapi akhirnya dilempengin lagi. Maksudnya? Beritanya. Jadi yang terjadi, ketua DPRD Kota Malang itu kan sempat sepakat katanya sama mahasiswa berhentiin MBG kalau berbagai persoalannya dalam pelaksanaan itu belum dibenahin.
0: Oke. Okay.
1: Tapi abis itu dibilang katanya di sini tuh bukan maksudnya mendorong adanya evaluasi sama perbaikan, katanya gitu.
0: Oh.
1: Bukan berarti memiliki kewenangan untuk memperhatikan MBG secara sepihak gitu.
0: Enggak punya otoritas untuk itu.
1: Iya. Jadi intinya cuman didesak aja gitu loh. Jadi desakan agar programnya dievaluasi serius.
0: Jadi intinya MBG di Kota Malang bukan resmi di stop.
1: Bukan.
0: Yang ada adalah desakan agar program
1: dievaluasi serius
0: serius ketika persoalan di lapangan masih menjadi sorotan.
1: Sayang sekali, padahal kita sudah mau bangga sama Kota Malang.
0: Jadi
1: tadi
0: intinya sahabat suara, program dewa yang tak
1: lekang oleh waktu
0: ini tidak bisa dihentikan.
1: Iya.
0: Tidak ada yang bisa menghentikan program MBG.
1: Jamurnya udah ada yang sampai ke otak nih.
3: Lagi.
1: Ya kan? Seorang siswa berprestasi loh. Siswi berprestasi ketua OSIS. Cenah, Masya Allah.
0: Ketua OSIS siswi berprestasi kehilangan 70% ingatannya karena keracunan makanan MBG dari Fox.
1: Padahal sejatinya MBG itu untuk memperbaiki gizi anak bangsa, untuk gak stunting, untuk pinter, untuk segala macam. Lah jadi mundur. Kalau begini, gimana kalau udah nyerang otak?
0: Berarti kemarin kan sempat ada yang sampai ratusan ya, udah sampai 300, terus naik lagi berapa ratus. Tapi sayangnya sahabat suara, tidak ada anak yang bersuara untuk meminta perbaikan dan evaluasi dari program MBG ini.
1: Yang meminta hanya?
0: Yang bersuara hanya satu anak.
1: Apa itu?
0: Anak Krakatau.
4: Yang baru.

Aduh, susah nyanyinya ya. Nah. 101,4 Iswar Jakarta.

0: belum selesai nyanyi lu. Emang gak bisa nyanyi kamu dulu, gak bakat salah suara. Yes, masih barengan kita Gina di Suara Seru Sahabat Suara nemenin kamu sampai jam 10 nanti ya. Ngomongin lagi tentang abu vulkanik nih. Gimana sih kondisinya sekarang yang sebenarnya ya? Jadi sekali lagi tadi kalau gak salah 4:30 pagi itu ada lagi erupsi. Walaupun sebenarnya hanya 10 detik aja sih katanya.
1: Ya kalau semburannya lumayan ya lumayan.
0: Lumayan juga ya kalau ketiup ke sini lagi. Mudah-mudahan ketiupnya ke Samudra Hindia jadi gak nyampe ke Jakarta, nah, atau mungkin dia ke Lampung, Sumatera dan lain-lain.
1: Dan
0: ya,
1: harusnya kan konon ya yang terbaik kita lakukan adalah kan jaga warga gitu ya kan.
0: Yes,
1: ya. Jadi harusnya penjual-penjual masker itu tuh kayak ya udah menjual seperti layaknya harga yang sesungguhnya.
0: Emang fun fact-nya gimana nih?
1: Katanya ada sejumlah oknum yang harganya jadi dibikin sangat tinggi, bahkan naiknya tuh bisa sampai 10 kali lipat.
0: Tega.
1: By the way, nih ngomong-ngomong ada tulisan sebagian warga juga mengeluh pesanan masker mereka di toko online dibatalkan. Lah, jangan-jangan
0: termasuk ibu yang kena kemarin.
1: Karena aku udah pesen dari hari Minggu ya, hari apa?
0: Yang kain 95 kali yang susah dulu ya. Yang kain 95 ini agak susah.
1: Udah lah, misalnya kan dia satu pack isi 10. Aku tuh mencatnya 3 gitu di keranjangnya. Jadi kan biar 30 ya, 1 bulan lah mikirnya gitu ya, sehari 1. Gak bisa. Cuman bisanya ngekliknya 1.
0: Ini yang jual kain 95 dimahalin. Oh, mau ganti gak jual kainnya, jangan kain 95?
1: Apa?
0: Kain kafan aja gimana, kain kafan.
1: Coy. Ternyata aku aman terkendali.
0: Masih katanya
1: dikirim.
0: Tapi ya, emang harga lebih mahal.
1: Harganya menurut aku lebih mahal gak ya? Kayaknya
0: ya gue ngerti sih jadi nyari cuan boleh, cuman jangan keterlaluan atuh. Jangan sampai berkali lipat gitu. Dikit aja, namanya dikit ya udahlah, kita masih maklum lah ya, orang kita butuh.
1: Aku beli nih harganya 10 itu 35.000. Berarti satunya 3.500. Kayaknya mahal ya mas.
0: Apa enggak? Berapa dulu?
1: 3.500.
0: Kalau kain 95 mungkin masih make sense kali dulu.
1: Oh ya mungkin kali ya. Karena aku jarang beli yang kain, karena kalau kain 95 kan lumayan ngekep gitu loh maskernya ya kan.
0: Iya.
2: Mahal kain 97 tuh, mahal tuh lumayan.
1: Apaan tuh?
2: Ya,
0: kilometer 97. Ya, tapi enak tuh ada rotinya, roti bakar, ada buburnya, enak tuh.
1: Itu mah di Bandung, di Cipularang.
2: Iya,
1: ada yang bilang Melisa katanya beralih ke masker kain. Nah justru di kondisi abu vulkanik ini katanya kita gak boleh pakai
0: masker
1: pakai
0: kain. Jangan pakai kain, karena kalau setahu gue ya, kalau yang kain itu pori-porinya masih lumayan
1: besar
0: gitu, takutnya tetap
1: masih
0: tembus,
1: ada yang robos gitu ya kan.
0: Pakai yang ini deh biar nggak tembus, pakai yang ada sayapnya maskernya.
1: Ke atas nih, kewer sama ke bawah. Oke, sepertinya kita juga udah harus pamit, udah jam 9:59 dan akan ada sebuah quotes untuk hari ini dari seorang Rizky Triantono Sukatoni. Silakan Rizky.
0: Oke,
1: Triantono,
0: kata-kata hari ini ya.
1: Ini yang tadi bukan nih?
0: Iya, yang tadi. Alhamdulillah kita cuma punya tangan 2 ya. Jangan dipotong dulu.
1: Oh, iya, okay.
0: Kita kan cuma punya tangan 2 ya. Gak bakal cukup tuh buat nutupin mulut-mulut orang banyak yang ngomongin kamu. Tapi pergunakanlah dengan bijak tangan-tangan kamu yang cuma 2 itu untuk menutup telinga kamu aja.
3: Ai. Kok gue sedih ya?
0: Tangan kita cuma 2. Percuma kalau kita berusaha untuk nutup semua mulut-mulut yang ngomongin nyinyir tentang kita. Pergunakan dengan bijak. Tangan kita cuma 2. Pakai aja buat tutup kuping kita aja.
1: Aduh.
2: Gila.
1: Itu yang
2: juga ada tambahan katanya.
0: Itu tutup kuping kita aja, jadi kita enggak usah dengerin omongan orang.
1: Nah, itu. Itu yang dilakukan.
0: Sama
1: petinggi-petinggi negeri.
3: Lo salah kok.
1: Salah.
0: Kita closing, kita lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini.
1: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa? Mm-mm. Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
3: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
2: Somai.
4: Somai.
1: Somai.
3: Itu paling woyo.
2: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi?
1: Nggak tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
2: Wow. Sayur awesome. Oh my god. Awesome.
3: Boleh.
2: Apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh, apaan sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
4: Udah, ibu.
2: Ah, elah.
1: Ibu namamu.
2: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini boleh jawab ya.
1: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau...
2: Udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak, Mas.
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
1: Gila.
4: Baru banget.
1: Gila sih.
3: Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu enggak? Tadi lucu kan?
1: Ya, boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, iya. Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar isinya Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Dan harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal sih. Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gua si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gua rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kalau kamu bisa mewujudkan ya, aduh.
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hello, Farah Virus. Seperti biasa sahabat suara, hadir kembali pasnya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Selamat berhari Selasa di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah. Tapi jangan sampai lupa untuk tetap menggunakan maskernya sahabat suara ya. Meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan polusi. Dan juga mungkin masih ada sisa-sisa abu vulkanik gitu ya, yang bertebaran di sekitar kita. Stay safe pokoknya sahabat suara, sambil temenin sama lagu-lagu enak siangnya kamu. Satu lagu dari Salma Salsabil, Jenuh Tapi Butuh. Ini udah ngantri di 10 lagu keren mengawali perjumpaan kita. Biar makin semangat, satu lagu dari Raisa dulu nih yang lagi rame di threads ya. Raisa, Would It Be?

That was Ari Lasso, Cintailah Aku Sepenuh Hati. Lagu yang baru aja nemenin siangnya Sahabat Suara, masih barengan sama Farah. Dan gak hanya nemenin kamu di on air, tapi sekarang saya juga lagi live TikTok Sahabat Suara ya. Jadi kamu bisa langsung menuju ke sana, search aja iswara.network. Sambil lanjut temenin siangnya kamu di 10 lagu keren sudah mengantri. Satu lagu dari Wijaya 80 featuring Sal Priyadi ya, menemani di cuaca cerah siang hari ini, semoga bisa makin adem. Satu lagu yang berjudul Bulan Bintang Garis Menyilang, nemenin kamu untuk menjalankan hari Selasanya. Enjoy!

0: That was Malikan Essentials, dia lagi baru aja dimainkan di 10 lagu keren. Masih barengan sama Farah yang menemani siangnya sahabat suara. Bagaimana hari Selasanya? Apakah semangat atau justru mager? Tapi kalau kamu sekarang lagi ngerasa mager, gak apa-apa sahabat suara. Gak perlu disemangat-semangatin gitu. Ya manusiawi kok semuanya apa yang kita rasakan ya. Kalau misalkan sekarang lagi di tahap kayak capek, mau males-malesan, mau kerjanya mager-mager gitu, gak apa-apa. Namanya juga hidup harus kayak gitu. Ada semangatnya, ada enggaknya. Jangan dipaksain karena sesuatu yang terlalu diforsir itu ke kitanya kurang baik.
1: Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara.
0: Cukup dunia aja yang tipu-tipu. Kamu ke diri kamu sendiri jangan tipu-tipu.

aja apa yang lagi kita inginkan. Gede ya. Satu lagu dari Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, udah ngantri di 10 lagu keren. Akan lanjut temenin siangnya kamu habis Gea Indrawari dulu 1000 kali.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Juicy Lucy dengan Malapetaka. Lagu yang baru aja nemenin kamu dan sekaligus menjadi penutup 10 lagu keren. Tapi ini kalau ngomongin tentang Juicy Lucy, lagi cukup ramai di perbincangan, terutama di kota Batam ya sahabat suara. Karena di 5 September kemarin Juicy Lucy ini ternyata batal tampil di sebuah acara festival yang ada di sana. Itu karena katanya ada kendala yang bermula dari masalah kelebihan bagasi saat mau berangkat menuju Batam. Terus mekanismenya tuh katanya udah diobrolin sama pihak Juicy Lucy. Jadi katanya ditawarin sistem reimburse. Karena ini terkait dengan bagasi yang kelebihan gitu katanya sahabat suara. Tapi kabarnya pihak dari Juicy Lucy tetap memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Jadi dibatalin lah tuh untuk tampil di salah satu festival yang ada di Batam sana. Dan sampai itu terjadi, pihak dari festival musiknya itu udah ngasih bukti-bukti lah ke penonton. Karena ada banyak juga penonton yang rela beli tiket mahal untuk nonton Juicy Lucy, tapi kok Juicy Lucy-nya gak tampil. Nah, supaya meredam emosi dari fans-fans Juicy Lucy, festival musik tersebut tuh udah ngasih inilah klarifikasi situasinya seperti apa. Kemudian juga ternyata ada band yang dibandingkan juga, jadi ada beberapa line up yang mengalami hal sama gitu ya, kelebihan bagasi. Kalau nggak salah tuh di antaranya ada Dewa, terus kemudian Indah Kus gitu, yang dimana mereka aman-aman aja tuh sistem reimburse gitu. Tapi kalau dari pihak Juicy Lucy nggak oke lah dengan kebijakan tersebut, reimburse-reimbursean akhirnya batal. Nah ini rame banget sahabat suara, memicu banyak sekali statement lah dari netizen. Banyak tapi ya diantaranya, maksudnya mayoritas sih kontra gitu terhadap situasi yang ada dan bertanya kenapa Juicy Lucy kayak gini ya gitu. Kira-kira kenapa Juicy Lucy seperti itu ya sahabat suara? Karena kenapa akhirnya dipertanyakan, dari pihak Juicy Lucy belum ada klarifikasi secara pasti di sosial media gitu. Kita nantikan aja seperti apa situasinya, apakah mana-mana aja Juicy Lucy atau mungkin ada berita baru ya. Tapi semoga tetap bisa berkarya, kemudian juga tetap kondusif dan bersahaja ke semuanya gitu ya sahabat suara. Walaupun secara karya tuh udah luar biasa Juicy Lucy, dan pastinya semoga semuanya bisa tetap aman dan nyaman ketika nonton Juicy Lucy di next eventnya. Farah Fairuz masih bakal nemenin sampai nanti, dan sahabat suara jangan kemana-mana, lagu enak lainnya bakal dimainkan. Salah satunya ada dari Raffi Sudirman, Heaven, dimainkan kurang lebih 1 menit dari sekarang. Stay tune
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia satu lagu dari Gigi dengan Terbang, baru aja dimainkan. Pasti untuk lanjut temenin siangnya sahabat Suara ya. Tapi ini kalau ngomongin tentang terbang, hampir semua apa namanya bandara yang ada di Jakarta dan sekitarnya itu sudah kembali beroperasi sahabat Suara. Ini kalau dari informasi yang ada tuh yang di Cengkareng, Suta, itu udah dari 12:30 pagi tadi udah bisa beroperasi kembali. Di Halim juga sama. Kemudian yang paling dekat lagi daerah Bandung, itu juga sudah kembali lagi beroperasi bandara udaranya. Jadi udah bisa terbang lagi. Tapi semoga aja situasinya akan terus stabil gitu ya. Walaupun tadi saya sempat baca sedikit berita ya, gak sedikit sih, maksudnya sempat lewat beritanya. Kabarnya Gunung Anak Krakatau ini kembali erupsi lagi sahabat Suara. Tapi ini sekitar jam 5.34, jadi di pagi hari tadi. Sebenarnya kayak kita bisa mantau situasi Anak Krakatau ini di situs Magma Indonesia deh. Kalau misalkan kamu bingung-bingung, search aja langsung di Google gitu ya, supaya kita tahu situasinya seperti apa. Dan kalau misalkan kita mau berkegiatan di suatu tempat, itu kita bisa melakukan tindakan preventif gitu ya. Sambil lanjut lagi nemenin hari Selasanya kamu, lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
1: iSuara, suara warga Indonesia.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur, tersedia di loket.com.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Siswi berprestasi berusia 16 tahun, Febiola BR Purba, menjadi korban dugaan keracunan massal program makanan bergizi gratis atau MBG di Sumatera Utara. Febiola divonis dokter mengalami amnesia atau kehilangan ingatan hingga 70%. Kasus Febiola mengundang simpati sekaligus kritik tajam dari publik dan pengawasan ketat dari Ombudsman Sumatera Utara agar penyelenggara program bertanggung jawab penuh atas insiden ini.
0: Suara Fakta.
2: KAI Komuter resmi memberlakukan penyesuaian jadwal dengan mengurangi 17 perjalanan KRL Jabodetabek mulai 7 September hingga 30 September 2026. Pengurangan perjalanan mencakup sejumlah rute utama diantaranya relasi Bogor-Jakarta Kota, Bogor-Manggarai, serta Cilebut-Jakarta.

keamanan perjalanan penumpang. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Isuara. Hai, Farah masih nemenin kamu sampai nanti jam 2 ya. Sekarang saatnya kita saling sapa via udara. Mau kirim salam, request lagu, atau absen aja, atau yapping aja, kamu bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp, atau menuju ke TikTok isuara.network.
2: Waktu takkan mampu membunuh segala rasaku.
0: Aduh, udah lama banget gak dengerin lagu Tompi yang ini. Thank you Kak Prita ya, luar biasa. Tompi, waktu takkan mampu nih sahabat suara, udah ngantri. Ya akan lanjut temenin siangnya kamu sambil mungkin ya, ya udah tahu mau makan siang apa, atau justru makan siang udah di depan mata, sambil ditemenin sama lagu ini sebentar lagi. Jadi siang ini kita makan apa nih? Kita. Beberapa sahabat suara di TikTok udah ada yang update, katanya lagi lunch pakai ayam kecap nih, everything green. Terus ada Kartika Minam, katanya Maxi pakai pindang gabus. Aduh, enak banget. Walaupun aku bukan penyuka ikan, tapi apa-apa kayak ikan yang dipindang tuh enak deh ya. Kalau sahabat suara sekarang lagi menyantap menu lainnya, boleh dong sambil absen juga ya. Masih bareng sama saya sampai nanti jam 2, jangan kemana-mana. Lagu ini dimainkan sebentar lagi mengawali siangnya. Satu lagu dulu kali ya yang bikin semangat nih, biar makin membakar semangat siang hari ini. Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu.

masih dengerin ini suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Angelia Dom featuring Yovi Widianto dengan Satu Mimpiku ya. Lagu yang sengaja dimainkan karena udah di request sama Nabil. Siang ini absen katanya dari daerah Parung. Wah, lumayan jauh. Biasanya kalau Nabil absen ketika saya siaran Sahabat Suara, dia tuh adanya di Jaksel. Tapi kali ini di daerah Parung Bogor. Katanya hari ini kerjaan banyak banget, please semangatin aku. Semangat Nabil, semoga kerjaannya bisa teratasi satu persatu, bisa beres ya tanpa harus kerja yang keras banget dan bikin puyeng banget. Thank you udah gabung siang hari ini. Semoga dengan dimainkannya requestan kamu bisa bikin kamu makin semangat ya. Kemudian ada juga Rendra, seperti biasa absen gak cuma di TikTok kali ini, dia juga WhatsApp. Katanya mau kirim salam buat Jasmine di RSPI. Pesannya semangat kerjanya. Jasmine, setelah running weekend kemarin, kaki kamu udah baikan belum? Kalau belum, nanti sore aku anterin ke pijat refleksi Jepang ya. Waduh, nggak, ntar dulu nih Ren. Jasmine lagi dengerin nggak masalahnya Iswara? Percuma kalau misalkan lagi nggak dengerin nih, angin lalu aja, nggak bisa tersampaikan nih pesan-pesan yang bernada-nada ngetrainya. Tapi semoga aja Jasmine lagi dengerin ya. Dan kalaupun memang perlu gitu ke pijat refleksi, Jasmine coba deh kamu cek-cek dulu apakah memang okay, kalau misalkan bareng sama Rendra nanti sore gitu ya, jadwalnya maksudnya, ntar bisa diobrolin lagi. Kata mau request lagunya Malik and Essentials dengan dia. Tadi udah dimainin Rendra, coba ada opsi lagu lain kah, bisa langsung di drop ya di kolom WhatsAppnya. Ada juga Margareta, siang ini absen dari TikTok Sahabat Suara. Tadi dia sempat info bahwa lagi bikin nugget atau udah selesai gitu katanya bikin nugget. Terus saya tebak, pasti buat bekal anak-anak ya. Ternyata selain buat bekal anaknya, itu juga buat bekal suaminya. Duh, aku tuh iri deh sama kamu-kamu yang pada bisa masak gini. Keren banget, bahkan sampai pap lagi. Katanya mau dipap gak gitu. Terus saya tantang lah, dia ngepap dong beneran. Ih, nuggetnya bener lagi kayak nugget gitu. Ada tepung-tepung rotinya Sahabat Suara. Ya iyalah, namanya nugget ada tepung rotinya. Itu bukan satu hal yang wah kali Far ya. Aduh, tapi anyway thank you banget ya Margareta udah pap. Buat kamu juga yang mau cerita atau mau absen siang hari ini Sahabat Suara, waktu kita masih panjang sampai nanti jam 2. Bisa langsung merapat ke 0816 114 1014 atau merapat aja ke TikTok iswara.network.

Masih bareng sama Farah di suara That Was Reza Artemevia dengan Keabadian. Satu lagu yang dirilis di tahun 2000-an awal. Aduh, kalau dengar lagu barusan tuh otomatis recall memori-memori masa lalu sahabat suara ya. Kalau pada saat lagu ini kamu dengarkan dulu, cie dulu banget. Itu lagi ada memori apa kira-kira? Bersama mantan kah atau pasangan kah? Boleh sambil sharing siang hari ini ya. Ke 0816-114-1014 karena saya masih memantau WhatsApp juga. Atau kalau mau yapping di TikTok juga boleh gitu. Ini sambil saya juga mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung. Ada Aulia yang katanya sekarang lagi di parkiran nih nungguin dua anakku bubaran sekolah di Parung. Terik banget ye. Iya Aulia, sama Jaksel juga nih. Jangan sampai lupa tetap menggunakan masker ya ketika berkegiatan di luar ruangan. Karena sepertinya kalau ngomongin udara gitu dan juga cuaca sahabat suara, ini masih belum sebersahabat itu. Jadi daripada kita tiba-tiba terpapar ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, lebih baik kita minimalisir dengan menggunakan masker terlebih dahulu. Semangat untuk Aulia ya. Tapi ada beberapa juga dari sahabat suara yang gabung siang ini ngerasa kayak, aku udah mulai capek nih Far. Ternyata karena apa? Karena anak-anaknya pada sekolah dari rumah. Ada semangat ya untuk bapak ibu yang anak-anaknya masih PJJ, happy holiday, tuh holiday banget katanya ya kan. Pokoknya tetap semangat, karena kan masa anaknya udah tahu kondisi kayak gini dipaksain sih ke sekolah. Ayo dong, semangat dong urus anaknya. Katanya lagi dengerin, lo aja cobain langsung Far gitu kan. Tapi semoga aman dan semua sehat-sehat ya. Terus ada juga baru banget bergabung, ada Fari di Serang. Mau request lagu I Do Care Mbak, judulnya asik. Aku familiar banget tuh sama lagunya. Dari Mbak Farus katanya. Oke, nanti ditungguin ya. Fari, thank you banget loh atas supportnya. Kalau ada yang kayak gini-gini pasti aku semangat banget memainkan, karena kan sekalian aku promosiin karya aku ya. Fari, thank you banget ya, ditungguin nanti lagu yang kamu request. Dan buat sahabat suara yang masih punya keinginan untuk request lagu atau mau curhat siang hari ini, bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 ya.

Kamu masih di suara bareng sama Farah Virus Studio, Glenn Samuel featuring Brisia Jody, Makin Aku Cinta. Tapi kalau ngomongin tentang hal-hal yang berkaitan dengan cinta, sahabat suara, emang kadang suka di luar nalar gitu ya. Banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang kita jalankan demi yang namanya cinta, padahal sebenarnya hal itu kadang cukup menyakitkan untuk kita gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu sekarang lagi di tahap mencintai

0: sedang mengandung, cie. Semoga lain menggunakan masker sahabat suara ya. Karena kalau ngecek kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya, ini statusnya masih dalam kategori tidak sehat, terutama bagi kelompok sensitif. Jumlah apa namanya IQIUS-nya itu 142. Jadi ini masih cukup berbahayalah untuk kita di, kalau misalkan ngirup secara langsung ya, dampaknya kurang bagus lah untuk tubuh. Jadi baiknya tetap gunakan masker. Makanya juga PJJ sampai hari ini beberapa sekolah masih menjalankan ya sahabat suara ya. Kayak salah satunya yang lagi bercerita di WhatsApp ada Amel yang katanya adalah guru TK. Kita ini masih PJJ di wilayah Jakarta katanya sampai besok di hari Rabu. Oh gitu ya. Ada beberapa sekolah yang sampai besok berarti udah ditetapkan PJJ ya. Terus kata Amel, haduh PJJ anak TK itu sesuatu deh ya. Semua effortnya ekstra untuk menyesuaikan skema belajarnya. Ini mulai dari guru, orang tua, dan of course anak muridnya. Kita doa bersama ya, semoga baik-baik aja. Dan lusa yang adalah hari Kamis, itu udah bisa masuk kembali pembelajaran di kelas aja. Oh, ternyata nih yang kerepotan tuh gak cuma ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua murid ya sahabat suara. Gurunya pun juga sama. Wah, kalau anak TK gimana tuh situasinya ya? Kemarin sih sempat lewat sahabat suara di FYP saya ya, ada seorang guru yang ngajarnya tetap dari sekolah, kemudian di layar besar gitu, dan sepertinya murid-muridnya tuh adalah anak-anak TK karena masih pada kecil-kecil banget, atau mungkin SD kelas 1 gitu ya. Itu benar-benar gokil banget sih pas saya lihat, wow, teknologi ya. Makanya mungkin banyak yang pusing juga ya, karena banyak yang harus disesuaikan, termasuk juga mekanismenya, memang itu yang paling penting. Tapi anak TK gimana tuh, biasanya pelajarannya apa aja? Mel, boleh dong sambil sharing deh, kalau PJJ anak TK tuh gimana tuh belajarnya, apakah misalkan menggambar dari rumah masing-masing atau seperti apa ya. Dan kalau sahabat suara juga punya cerita gitu kan, mau curhat juga, masih ada waktunya, bisa langsung sekali lagi merapat ke 0816 114 1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul yo.
2: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me.
3: Tahu Rohani, aku mantul yo.
2: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me. Dibintangi oleh Caitlin Halderman.

0: dibintangi oleh Hiroaki Kato serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
1: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
2: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah
0: Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah
4: perjalanan dengan ribuan cerita. Semua yang 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Aku udah pernah beliin atu loh.
3: Ya ada satu.
2: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
3: Yes.
2: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
3: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
2: Si Mama masih percaya aja itu.
3: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta, pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
2: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
3: Iya
2: kan, ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
3: Ada lah, tas nggak kesampaian mahal mas.
2: Aku udah pernah beliin atu loh.
3: Ya ada satu.
2: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
3: Sebenarnya aku nggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya.
2: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
3: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lo tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasehat.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. When I saw this girl.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farfairus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, sahabat suara. Let's go. Habiskan jam ini dengan curhat, request lagu, atau kamu mau yapping, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau kamu bisa langsung nanti, sebentar lagi saya akan kembali live TikTok ya. Tadi sempat terhenti karena satu dan lain hal, cuma sebentar lagi akan kembali ke sana. Jadi bisa langsung menuju ke iswara.network.
3: Kalau badai menghadang,
2: sambil kita throwback ditemenin sama salah satu lagu dari ada band masih gokil ya. Ini dimainkan sebentar lagi abis titik nadir dulu dari Kahitna featuring Monita Tahalea.

Masih bareng sama Farah di Suara, itu dia Coklat dengan Jauh. Lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara di tengah kondisi cuaca yang masih cukup terik kalau dari Jakarta Selatan ya. Tapi kita kalau ngomongin tentang Jauh, sahabat Suara, buat kamu yang kalau berkegiatan sehari-hari, jarak dari rumah ke tempat kamu berkegiatan itu jauh-jauh, dan biasanya kamu menggunakan yang namanya KRL gitu ya untuk transportasi kamu, sepertinya udah mulai harus meng-arrange waktu lagi nih. Entah berangkatnya kalau misalkan pagi, lebih pagi, atau kalau misalkan mau pulang, gimana dikondisikan. Karena nih sahabat Suara, per tadi jam 12 siang ya, dari kemarin sebenarnya informasinya ada, KAI itu batalkan 17 perjalanan KRL dari Bogor gitu ya, sampai 30 September, jadi sampai akhir bulan nanti itu ada beberapa perjalanan yang dibatalkan. Ini dilakukan karena beberapa rangkaian itu yang ada 17 itu tengah dalam proses perawatan intensif gitu. Jadi ya entah itu dipercantik, dibersihin, dibenerin gitulah ya, untuk juga pastinya keselamatan dan juga keamanan dalam perjalanan. Jadi so far nih yang beroperasi untuk KAI komuternya itu kurang lebih ada 1048 perjalanan gitu ya yang sekarang berjalan. Sebelumnya ada 165 ya. Lumayan berkurang ya sahabat Suara. Jadi harusnya sih ini cukup berdampak kepada kepadatan dari penumpang. Makanya buat kamu perlu lagi tuh menyesuaikan diri supaya gak jadi ntar ngantri atau kayak desek-desekan gitu ya. Walaupun memang setiap hari, terutama di rush hour gitu ya, di jam-jam pulang kantor, itu ya desek-desekan tidak bisa dihindari gitu. Tapi ada baiknya nih kamu mungkin bisa meng-arrange ulang waktu untuk menggunakan KRL. Pokoknya tetap hati-hati dan waspada sahabat Suara ya.

Karena memang kami yakin banget sahabat suara memang untuk kami. Cie. Lagu spesial buat kamu loh sahabat suara ya. Dan saya juga masih menantikan buat yang mau saling sapa. Tadi udah ada juga yang bergabung update-update ya di TikTok Helm Bogo. Nih sekarang saya juga lagi update informasi soal daerah Bogor sahabat suara. Yang kabarnya di Bogor Barat itu... untuk cuaca, bukan cuaca sih, lebih ke udara itu lagi berasap lah di sana sahabat suara. Karena ternyata kemarin itu terjadi kebakaran di TPA Galuga ya. Dan kurang lebih setengah jam yang lalu ini dikabarkan sih sudah bisa dikendalikan nih apinya. Bahkan pemerintah Kabupaten Bogor itu mengirimkan waterbombing sampai tadi katanya Helm Bogo ya, salah satu sahabat suara yang gabung juga siang hari ini, sempat ada helikopter yang ngebantu untuk memadamkan api daerah sana. Cuma memang asapnya masih ada nih sampai sekarang. Jadi buat teman-teman di Bogor Barat yang terdampak dari kebakaran TPA ini, semoga tetap baik-baik aja ya. Maskernya dipakai, jangan sampai lupa. Dan pastinya situasinya akan gak nyaman. Cuma ya semoga kamu baik-baik aja di sana sahabat suara ya. Sekali lagi, gak di Bogor, gak di Jakarta, gak di Kalimantan. Kayaknya tiap tempat yang ada di Indonesia sekarang tuh mayoritas lagi berduka. Jadi semoga kita semua bisa kembali bangkit lagi nanti sahabat suara, segera gitu ya. Dan semoga situasinya juga membaiklah ya. Sambil juga Farah mau muterin lagu-lagu enak supaya mungkin harinya kamu kalau misalkan moodnya lagi kurang baik itu bisa teratasi ya, karena mendengar koleksi-koleksi dari playlistnya Iswara. Cintaku. Salah satu ada Marcel dengan Jangan Pernah Berubah. Adalah harapan kami juga buat sahabat suara, semoga gak pernah berubah ya. Dengerin terus kami ya. Satu lagu ini dimainkan habis The Midnight Darlings dulu dengan Semu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga.

0: bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Marion Jola dengan Rayu, lagu yang masih sama dimainkan pasti untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara ya. Sambil saya juga mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung ke WhatsApp 0816-114-1014. Hai, ada Bagus dari Bali. Tadi sempat nanya, kalau ke nomor Iswara tuh bisa request lagu gak sih? Bisa banget dong. Ternyata Bagus mau request lagu sesi potret. Terus mau kirim salam buat anak tim Bintang LED Singaraja. Mantap sekali. Semoga semangat semuanya ya teman-teman yang lagi mendengarkan nih. Terutama teman-temannya Bagus yang lagi dengerin Iswara. Terima kasih sudah tune in ya kan. Nanti Gus lagu requestannya aku cariin dulu ya. Terima kasih. Terus ada juga seperti biasa Nastu ya. Nastu katanya aku berdoa ucapkan bismillah dengerin Iswara bareng Farah. Waduh. Selalu mood banget deh Nastu ya kan. Kalau misalkan kirim WhatsApp selalu pakai pantun. Gokil. Katanya bungkas kuntum dimakan itik. Assalamualaikum Farah cantik. Oh double pantunnya. Siang Farah, Nastu dari Korea. Cuaca cerah banget. Idaman banget pokoknya. Terus mau request lagunya Avolia. Diputerin boleh dong. Oke nanti aku coba cariin dulu Nastu ya. Terima kasih seperti biasa udah bergabung dengan pantunnya. Semoga sehat selalu di sana. Dan sahabat suara, kebersamaan kita masih akan berlangsung ya. Sampai nanti jam 2 nih bentar lagi. Jadi pastiin kamu di sini aja gak kemana-mana.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
4: Peralatan elektronik.
5: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
3: Oh, anime. Iya.
4: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
5: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
4: Ya, ramai.
5: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
3: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
5: Pegangan tangan sepanjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
3: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
4: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
5: Terlalu seringnya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
4: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu, bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
5: Iya.
4: Cami tukeran nomor handphone kan?
3: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
5: Untung aja enggak turun di stasiun yang sama sih.
3: Oh, untungnya. Oh. Iya. Kalau enggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
5: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
3: Sikat Akira.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Isuara.

0: Masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was BCL, Pernah Muda. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini, sahabat suara ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 1 detik, 1 detik, 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Thank you so much buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Dan buat kamu yang punya beberapa tumpuk agenda di hari ini, semoga bisa terrealisasi dengan baik semuanya ya. Jangan sampai lupa jaga kesehatan dan dengerin terus Suara Suara Warga Indonesia. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara.
2: Suara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Kameranya itu di situ.

0: Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
0: Pagi, Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Apa? Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio. Ini lain, lain.
2: Kepalanya butuh radio head ya?
1: Radio. Ini emang enggak ada kursi.
0: Ini tuh.
2: Aduh, Pak Kinos kasih lah itu kursi
0: dari tadi. Ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget. Ya Allah, emang gitu sama aku mah. Baru juga kena.
0: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Kinos. Kinos.
1: Kinos. Yang Kinos. Tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra. Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies. Om suka aku tonton.
0: Indra
1: yang di Brondis.
2: Ipan
0: Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Ipan.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Lagi. Bos gua.
1: Oh, bos Bah.
0: Bos gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki klarifikasinya, Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke. Okay.

0: hebohlah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
1: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
2: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
2: Apa
0: jawabannya
2: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh.
2: Ya benar, pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
1: Kalau sama temen deket lu ceritain semuanya.
2: Kalau sama temen deket gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
2: kayak gitu. Hey, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: tar dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hey, selamat sore.
3: Hai sahabat suara, ketemu lagi sama tim suara santai sampai jam 7 malam nanti.
2: Buat kamu yang lagi beli batagor, coba lihat Chrisnya ya. Jangan sampai nanti pedagang batagor make Chris di website judol untuk pembayarannya.
3: Ih, lagi rame banget itu sahabat suara Gen Z yang hari ini lagi absen.
2: Ya.
3: Mau titip pertanyaan, kalian itu tim yang kalau ke tempat makan lihat harga menu dulu atau enggak?
2: Nah tuh, dan jangan lupa ada perjalanan nostalgia sahabat suara. Kamu bisa request lagu ya yang membangkitkan memori kamu.
3: Yes.
2: 0816 114 1014.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki

0: aja Instagram aku Jill Vandis. Nanti tuh di situ ada template ya namanya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, template nanti buat posting. Lu buka chat GPT lu. Terus lu kasih aja promptnya. What would I look like in the 80s?
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: What would I look like in the 80s? Abis itu lo kasih foto tentunya ke ChatGPT, nanti mereka yang akan generate sendiri.
1: Ah, iya iya iya iya. Nah, jadi gue akan coba nih.
0: Yes.
1: Gue langsung coba. Tapi kalau misalnya mau pilih artisnya gitu, bisa gak sih, Jil?
0: Gak bisa.
1: Oh, gak bisa.
0: Sebenarnya
1: ya?
0: Kan itu bukan kayak artis. Sebenarnya ya bentukan 80s lo aja gitu loh. Oh. Bentukan 80s lo gak mirip artis mana-mana.
1: Dilihat dari mukanya ya.
0: Iya, kira-kira cocoknya kayak gimana.
1: Kira-kira gue kayak siapa ya?
0: Nah, coba dipilih ya, dipilih dan ditulis di kolom komen live TikTok kira-kira kalau 80s-nya Reza Bima tuh kayak apa.
1: Yes.
0: Yeah.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: kami Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Yeay, Jill Vandis, Reza Bima sampai jam 7 malam nanti.
0: Sungguh luar biasa ya hiburan kita sebagai warga negara Indonesia. Biar kita bikin happy sendiri, bahagia sendiri dan sukacita sendiri ya.
1: Lah wajib, kan banyak kejadian-kejadian nih. Ya kalau misalnya kita ikutan sedih kan kita juga jadi gak enak kan.
0: Itu dia.
1: Nah, udah kita happy-happy aja lah. Ini kan lagi itu tuh, apa namanya, yang 80s-80s itu
0: iya.
1: Loh. Kalau aku kan, di 80s aku kayak gimana?
0: Nanti kamu aku bikinin 80s, cuman kita makasih. Tergantung sinyal aja ya dulu ya. Tapi kan kalau zaman dulu 80s, di zaman tahun 80-an, lo kalau beli apapun itu lo bayarnya gimana sih, Ja?
1: Wah, harus cash.
0: Tunai kan?
1: Tunai.
0: Gak ada yang namanya kris, gak ada yang namanya
1: transfer.
0: Transferan.
1: Wire transfer ya?
0: Iya. Zaman dulu juga kayaknya ATM-nya 20 ribu ya.
1: Asli.
0: Masih ada yang 20 apa 25? 20 ribu.
1: Iya, 20 bener.
0: Duit lo 50 gitu kan. Lo cari yang 20 begitu nyampe, ya 50 gak bisa ambil.
1: Iya.
0: Nah, tapi itu kan dulu tahun 80-an, sekarang di tahun 2026, kudu hati-hati sahabat suara, karena ada sebuah kejadian di mana ada seorang warganet yang mau jajan batagor. Batagornya tuh cuman ceban, alias 10 ribu. Ya udah, bayarnya pakai kris, karena sekarang kan lo beli sayur aja di tukang sayur bayar pakai kris.
1: Betul.
0: Iya kan? Pas dia scan barcode abangnya, nyasar ke situs web yang dicurigai sebagai lapak judi online.
1: Yaudah sekalian depo aja.
0: Jangan enggak. Dong. Apa tuh depo?
1: Itu masukin duit ke situ.
0: Deposit ya.
1: Deposit.
0: Amit darah Yesus. Gak mau.
1: Ya jangan atuh.
0: Nah jadi itu kan masuk ke sosial media. Di foto tuh kelihatan jelas layar handphone si pembeli lagi nampilin tagihan ceban 10 ribu. Tapi ada nama domain situs judi. Nah, si warganet ini ya mau gak mau sebel sendiri lah ya, geleng-geleng kepala dia nulis caption curhat. Karena sebenarnya awalnya dia tuh cuma mau jajan santai. Ya iyalah bo, batagor 10 ribu dapat berapa biji sih? Iya kan, dapat 4 biji kalau satunya 2.500. Malah diarahin ke domain situs judol.
1: Lah iya, ini kan pasti postingan ini banyak sekali komentar-komentar netizen yang, bang kok bisa?
0: Nah itu
1: bang,
0: dia.
1: Kenapa gak sekalian depo aja bang?
0: Aduh ngeri. Akhirnya kan karena dia bilang daripada kenapa-napa transaksinya dibatalin. Dan dia bayar pakai uang tunai biar lebih aman.
1: Gue sih sebenarnya punya pertanyaan ya, ini si abangnya ini sadar gak?
0: Nah.
1: Atau mungkin Anabel nih ya. Siapa tahu nih abangnya mau rencana depo. Tapi dia malas kan untuk dapat duit, pindahin dulu uangnya baru dia depo. Malas kan? Langsung aja kerisnya langsung ke situ, ke website itu. Jadi langsung depo.
0: Ya elah, ribet amat sih bang kalau kayak gini. Lah udah tukang masker harga dinaik-naikin, ini lagi batagor buat judi online.

0: hati suara Jakarta. Suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jilvandis, Reza, Bima, sampai jam 7 malam nanti.
1: Apa kabar semua sahabat suara di tanggal 8?
0: Masih tanggal muda. Kayaknya sih kalau tanggal-tanggal begini lagi mau makan enak.
1: Aduh. Mau gue.
0: Mau gue juga.
1: Mau.
0: Cuman permasalahannya ketika kita itu di restorannya, kadang-kadang kita tuh bertanya-tanya, mahal gak nih?
1: Ah, iya kan. Mahal gak nih kan sebenarnya bisa dilihat dari menu. Unfortunately, sayangnya banyak loh orang-orang yang mesen-mesen aja gak lihat menu. Gue mah gak bisa.
0: Lu gak bisa? Gue juga gak bisa. Gue pasti ngeliat. Tapi kan ada ya restoran-restoran yang kagak ada harganya.
1: Oh, gue akan bertanya. Gue akan bertanya. Nomor satu, ya ini mah sesuai dengan umur. Boleh gak sih restoran-restoran itu yang menunya jangan QR? Jangan jangan QR gitu, menu aja, menu fisik gitu, tebel-tebel dah.
0: Ini sama kayak keluarga gue kalau lagi makan, pasti istri gue itu langsung kayak, menu ini dong.
1: Iya.
0: Menu fisik dong.
1: Bodo amat gue.
0: Soalnya sulit ya, kalau misalnya menu QR gitu.
1: Iya gitu loh, jadi ini sih bukan, topiknya bukan si menu ini ya, cuman gak apa-apa gitu loh maksud gue. Ya mungkin sebenarnya efisiensi kali ya.
0: Iya.
1: Tapi boleh gak sih restoran-restoran, hai kamu yang oke-oke banget, menu fisik tuh tetap ada gitu.
0: Tapi kayaknya semua restoran masih ada deh menu fisiknya, cuma memang dia mengutamakan QR.
1: Puyeng gua kalau pakai menu QR.
0: Nah, kalau kita ngomongin soal menu, ini kan di dalam menu itu ada yang ada harganya, ada yang enggak. Nah, kira-kira kalian itu tim yang kalau ke tempat makan lihat harga menu dulu atau enggak?
1: Gua sih sampai detik ini 2026 masih lihat harga menu. I aspire to be salah satu yang adalah menjadi financial checklist gue adalah gue diberkati Tuhan uang segitu luar biasanya. Kalau gue mau makan ke restoran, gue gak perlu lihat menu, pesen.
0: Iya. Bahkan kita gak mesen, kita nyuruh, tolong-tolong pesenin.
1: Itu dia kan, tolong-tolong pesenin. Hari ini masih belum jadi orang have. Will to have kalau gue. Baru menuju ke will to have.
0: Amin.
1: Cuman gue gak bisa sih bawa pergi ke restoran ngeliat gak liat menu harga tuh gak bisa gue.
0: Gue sama kayak lu Jill. Soalnya kalau kata Gen Z enggak. Lebih ke liat tempat. Kalau tempatnya bagus, bersih, proper, ya udah ketebak pasti mahal. Menurut Gen Z.
1: Kalau tempatnya bersih, proper. Tahukah lu sekarang banyak sekali ya warung-warung tradisional, warung-warung Indonesian yang harganya gak masuk akal.
0: Bahkan ya kalau lu inget dulu di sekitaran Anyer, itu kan kita harus nanya dulu.
1: Aduh,
0: karena
1: itu lagi
0: kalkulatornya rusak. Kalau kata orang dulu
1: Anyer, ini tanpa bermaksud gimana-gimana ya tapi
0: betul.
1: Lu semua udah pada tahu. Anyer, Puncak. Iya kan, Cipanas yang gak ada harganya gitu. Tiba-tiba ngebom lo, lo makan ayam bawang satu plate-nya harganya 75 ribu. And there's nothing you can do pada saat lu udah makan.
0: Udah mending lagi makan, udah kenyang, baru kita kaget.

0: Ya. Iya kan? Mm-mm. Ini Gen Z. Makanya nih dia sakit nih. Dia main enggak pesen-pesen, dia pesen-pesen aja dia enggak lihat harga.
1: Kita mau tahu ah kalau sahabat suara gimana ya.
0: Yes.
1: Jadi ke 0816-114-1014.
0: Nah, iya.
1: Kalian tim yang kalau ke tempat makan lihat harga menu dulu atau enggak?
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia tuh perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya ini deskripsi akhirnya, baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain. Untung ruang BOD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD-ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Akhirnya gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain. Akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung terus itu akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: para warga Indonesia.
1: Masih di Suara Santai, Jill sama Reza sampai jam 7. Kita juga lagi bertanya sama sahabat suara. Kira-kira kamu tim yang ngelihat harga menu kalau lagi di restoran? Atau pesen aja, gak usah lihat-lihat.
0: Gue gak berani main Russian roulette yang begitu-begitu. Gue pasti akan nanya harga. Orang gak ada harganya pun gue akan nanya. Dan ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh om botak gue.
1: Okay.
0: At first, apalagi sebagai Virgo si gengsi, gue tuh kayak, ngapain sih lu nanya-nanya harga? Gitu loh. Gak bisa. Kita sebagai kita sebagai konsumen, kita harus tahu berapa yang kita bayar. Ah udahlah gak usah lah, kan kita masih bisa bayar.
1: Itu bener.
0: Iya kan, kan masih bisa bayar. Enggak dong, kita mesti tahu. Lama-lama gue yang bener juga.
1: Iya, itu bener.
0: Say.
1: Gue tuh pernah, jadi suatu saat nih, gue lagi mau olahraga gitu. Terus gue lagi pesan kopi lah. Nah di situ ada, yang kita dikasih oli tuh yang kecil-kecil namanya tadi, kemarin. Mooncake.
0: Oh mooncake.
1: Ada mooncake. Iya. Gue kagak nanya harganya. Gue pikir ya mooncake.
0: Itu dah.
1: Iya kan. Taunya 145.000.
0: Itu dah.
1: Terus gue mau gak jadi. Kayak aduh gue itu lapar dah.
0: Selama ini kalau aku pergi ke Bali pertama kali dari
1: landing
0: kita akan ke Dulang.
1: Yeah.
0: Dan akan makan sop buntut.
1: Yeah.
0: Untuk sekitar beberapa tahun sop buntutnya unfortunately, bukan gue yang bayar.
1: Oke. Okay.
0: Jadi either yang ngajak, pokoknya gue gak bayar.
1: Oke. Okay. Okay. Jadi lu gak lihat.
0: Gue gak pernah lihat. Okay. Di satu kesempatan gue pergi ke Bali sama Jericho dan Pak Botak.
1: Oke.
0: Okay. Ayo kita makan.
1: Ah kan udah biasa.
0: Udah biasa.
1: Iya.
0: Begitu masuk harga, mau apa? Sop buntut. Ya, yeah. Sop buntut 3. Begitu dia, ya Allah. Banyak amat ya, baru nyampe.
1: Satu porsi 200.000 ya.
0: Baru nyampe, belum ke hotel, belum ke villa, udah boncos.
1: Sama ini Jil, ada satu restoran di Pondok Pinang, ini soto Betawi. Soto Betawi yang sebelah kiri. Aduh, gua lupa namanya apa, tapi yang satu porsinya itu kalau enggak salah 85 atau 90.
0: Nah, itu yang kayak gitu. Gua mau.
1: Iya kan? Jadi harus nanya.
0: Kecuali lo ke Baso Gatot. Kalau lo ke Baso Gatot Pesanggrahan, lo duduk masuk, di samping kanan tuh ada banner gede banget. Detail, sampai es batu ada harganya.
1: Lagian kalau ke Baso Gatot ya, lo mau ngajak siapa? Gue bayarin.
0: Iya kan? Hai Dobi. Ini Dobi sih, dia tulisnya Dobi. Rindu Order. Hai Kajil Kareza, saya tim yang selalu lihat harga.
1: Sama.
0: Dan selalu minta menu fisik.
1: Sama.
0: Temenan kita. Karena kadang harganya siluman semua. Apalagi kalau kita datangnya naik mobil yang kece.
1: Nah ini berarti masih ada di era-era dimana kalau ngelihat itu pakai mobil, harganya ditembak.
0: Itu dia.
1: Iya, ini di TikTok juga banyak sih, Jill.
0: Ini dulu aja, ini dari Rina. Rina.
1: Yo.
0: Aku yang kaum have fun ini pasti lihat harga dulu lah kalau di resto.
1: Ya.
0: Kalau nggak ada harga minimal tahu dulu lah yang bestnya berapa. Karena tapi ya ada lah momen nggak lihat harga kalau lagi ditraktir orang.
1: Lah iya udah pasti orang kita tinggal makan.
0: Nih dia nih silahkan.
1: Sore madam, Bang Eja dan Gen Z yang lagi nggak ada tuh si Gen Z. Soal beli makanan lihat harga apa nggak? Ya tentu saja lihat harga.
0: Iya.
1: Kadang harga itu menentukan rasa. Harga mahal pas rasa B aja. Harga kaki 5 rasa bintang 5 juga ada gitu kan. Nah aku tuh paling happy kalau di resto yang aku datengin itu ada menu fisik, ada gambarnya, ada harga dan ada yang bayarin pula.
0: Itu
1: banyak vitamin G-nya.
0: Uci, semua orang juga pengen ya kalau kayak
1: gratis.
0: Gitu. Kalau yang di live TikTok ada apa aja?
1: Ini di TikTok nih ada komentar dari Kawidi tadi kan gue bilang yang soto Betawi tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah dia bilang, aku tahu tuh soto Betawi dari zaman dulu. Iya benar. Yes. Cuman gue lupa namanya apa itu
0: tuh.
1: Di Pondok Pinang.
0: Tuh lo bayangin mooncake lo 150.000.
1: Asli.
0: Sama Oli, gue bisa bikin sampai Oli dan suaminya bisa datang ke sini.
1: Nih, bayangin ya, gue datang nih, gue lapar banget, pengen makan. Gue tadinya mesennya tuh makanan gede, Jil. Cuman sepertinya kayaknya udah habis, karena itu udah malam. Ya udah dah, gue ini aja dah nyemil dah, gue lihat ada mooncake.
0: Itu dia.
1: Gue kagak tanya.
0: Tuh.
1: Pas gue udah makan sebaik gitu,
0: set.
1: Gue mau keluarin keris, berapa mas? 145 pak.
0: Nah kan.
1: Gue langsung, hah?
0: Tuh, punya Oli itu 38.000.
1: Gue
0: mirip 2 hari saking enaknya.
1: Iya tahu. Cuman memang ini kan jauh lebih besar.
0: Iya
1: cuman
0: sih.
1: Ya gak segitu juga.
0: Emang kita kudu nanya.

0: So, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
3: Yes, ada apa sih? Ada topik hari ini tentunya berangkat dari pertanyaan Gen Z. Mm-hmm. Kan kalau Gen Z, mereka akan lihat-lihat tempat, mereka ngereken, terus nanti, oh ya udah, kira-kira harganya tuh segini.
2: Yeah.
3: Sementara kalau milenial dan ke atas sih nggak ada cerita, kita nanya.
2: Pasti, apalagi kalau tempatnya fancy harus kita tanya, bos.
3: Harus kita tanya.
2: Lah iya.
3: Nah, dari situ bergeraklah pertanyaan untuk topik hari ini. Boleh gak sih pada ceritain momen lu zonk, pergi ke tempat makan, lu gak lihat harga dan lu kaget pas mau bayar. Tadi aku udah cerita di awal, nanti aku ceritain lagi.
2: Aku juga udah cerita, nanti aku ceritain lagi. Tapi sepertinya akan ada cerita baru juga deh.
3: Betul.
2: Jadi kalau misalnya sahabat suara punya cerita ya, tadi Jill udah bilang ceritain momen zonk saat lu pergi ke tempat makan.
3: Betul.
2: Yang lu gak lihat harga nih, pas lu udah mau bayar, beuh lu kaget. 0816 1141014.

0: Yes, Jill Vandis, Reza Bima masih di sini nemenin kamu sahabat suara sampai jam 7 malam nanti.
1: Ceritain dong momen zong lo pergi ke tempat makan gak lo lihat harga, lo kaget pas mau bayar. Silakan Bapak, the microphone, the studio, and the time is yours Bapak.
0: Jadi ya, suatu saat nih kita kan dapat duit dikit-dikit nih, ya kan? Terus udah gitu
1: duit
0: cerita
1: investasi, lu cerita dulu dong.
0: Iya, duit investasi nih guys, ceritanya guys. Terus udah gitu, gue mau berterima kasih kepada orang yang memberikan gue jalan kepada investasi tersebut. Gue ajak makan ya enggak? Ajak makan, cari tempat yang proper Jill. Pikir-pikir mana? Bisteka ya enggak? Udah, gue ajak bisteka jebret, gue berempat nih. Udah gitu, abang-abangnya kan nyamperin gue tuh, Pak, mesen apa ya? Ya, mesen ini dah, ya ini tahun ini, yang ini. Yang warna merah tahun segini ya, yang warna putih tahunnya segini.
1: Cakep, main tahun dia.
0: Main tahun aja, kagak ada tuh merek-merek atau berapa gitu kan.
1: Idi.
0: Terus udah gitu tiba-tiba karena gue itu nyebutnya tahun, Jill, mungkin si abang-abangnya, wah.
1: Ngerti nih,
0: Wine
1: connoisseur.
0: Wah, gue tawarin nih. Satu lagi, lo tahu yang ditawarin apa? Bang, enggak, dia enggak ngomong bang. Pak, ini ada satu menu pak yang enggak ada di menu.
1: Off the menu.
0: Ini chef recommendation.
1: Mati lo.
0: Apaan tuh gue bilang? Ini steak pak.
1: Oke.
0: Jadi steaknya itu dry age berapa puluh hari. Elah Jill. Terus lo ini gini apa segala macam. Oke. Jadiin dua medium rare.
1: Jadiin dua.
0: Gaya
1: mencongkaknya nih.
0: Gaya majil.
1: Gua udah mencongkaknya yang kayak gini.
0: Buset.
1: Lu tuh didn't even bahkan enggak berusaha minta harga menu. Enggak.
0: Lah kan kalau misalnya menu itu bini gua.
1: Oh.
0: Gua kayak ini boleh. Gua ini boleh. Ini enggak, ini boleh.
1: Buat body lo. Terus
0: padahal mah gua juga yang pengen
1: Ember.
0: Ya. Udah, datanglah. Enak, gua akuin.
1: Enak lah.
0: Enak banget apa semuanya gitu kan, salad-saladnya. Side dish-nya ya kan?
1: Potato.
0: Terus yang warna merah, yang warna putih, wah enak-enak dah. Ya kan? Pas gua bayar ya berempat tuh ya. Hampir 10 juta, 9,5 berapa gitu. Gue kayak, gue mau berterima kasih. Gue mau treat orang. Ya gak segini juga, gue bilang.
1: Duit investasi lo keluar lagi.
0: Lah gue bilang, jangan segini juga. Kalau misalnya setengahnya mah ya gak apa-apa lah.
1: Masih lucu ya.
0: Masih lucu dah. Nah ini kok lumayan ya. Terus gue lihat-lihatan sama bini gue. Cuma kan masa
1: ya gak mungkin.
0: Masa ya gue keluh kesah di situ ya kan.
1: Itu dia.
0: Keluh kesahnya mah di kasur aja.
1: Itu dia. Iya. Nah itu.
0: Itu dah, zong dah.
1: Itu zongnya seorang Reza Bima. Ya. Ceritakan momen zong lo. Pergi ke tempat makan yang lo gak lihat harga. Gak harus berjuta-juta ya.
0: Ya iya.
1: Dia aja nih yang kepinteran. Pergi ke tempat steak. Gak pakenya nengok.
0: Tenang, itu bukan dalam rangka sombong ya. Justru itu bikin kita belajaran agar tidak begitu.
1: Itu salah satu penyesalan dalam hidup. Kenapa ke situ ya?
0: Nyeselnya kalau waktu itu sih, kita kan udah makan enak, nggak boleh diseselin. Nanti nggak jadi berkah. Kan gitu mikirnya.
1: Itu dia.
0: Kalau sekarang dipikirin, waduh.
1: Itu dia.
0: Padahal BKP itu anak itu.
1: Asli.
2: Suara santai. Bareng Jill dan

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki

Madi Iswara. Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jilvandis, Reza Bima masih di sini nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, kita masih buka topik. Tolong ceritakan momen zonk lo pada saat pergi ke tempat makan. Lo gak lihat harga dan lo kaget pas mau bayar.
0: Ayam.
1: Enggak dong, itu nanti jadinya ayam katsu atau ayam popcorn.
0: Katsu.
1: Abai, makasih. Momen zonk di tempat makan paling sering menguji kesabaran soal pelayanan. Mau makan bareng pasangan atau kawan, sering terjadi menunggu makanan cukup lama waktu yang aku pesen 45 menit.
0: Oh iya lama ya.
1: Pernah juga
0: ya,
1: makanan yang datang duluan malah punya pasangan atau kawan aku.
0: Ah, berarti ini dalam konteks pelayanan ya.
1: Lu jangan kenal atau temenan sama om botak gua ya. Dia kalau habis pesen menu, dia pasang timer.
0: Serius lo?
1: Sumpah,
0: paling lama berapa timernya? Paling
1: bisa lama 30-an menit.
0: Gua 30 menit.
1: Ngapain sih ditungguin? Aku pengen tahu aja, ganggu.
0: Oh, benchmarking. Berarti kalau misalnya makanan enak itu diimbangi dengan pelayanan yang cepat.
1: Ya.
0: Teknis banget.
1: Masa enggak sih di Masingaraja? Kalau gue sih enggak lihat harga, tapi gue lihat dompet sama buka mobile bank gue.
0: Itu penting, cuman ngelihat banknya itu di rumah ya. Jangan pas udah di tempat soto.
1: Itu dia. Ini siapa aja? Rizky Bogor, silakan.
0: Oke, Rizky Bogor. Gue pernah makan di food court Tanah Abang, makan pecel lele dan ayam. Saat bayar makan berlima plus minum teh botol habis 300 ribu. Setelah itu kapok kalau makan harus lihat harga dan gambarnya. Bentar.
1: Pecel lele sama court, ayam.
0: Tanah Abang.
1: Pecel lele sama ayam. Makan berlima.
0: 300 ribu.
1: Seorang berarti kalau lu bagi.
0: Buset. Ayamnya ayam apa tuh? Ayam laut.
1: Maka dari itu lumis sih,
0: Mahal.
1: Karena food court kali ya.
0: Ya tapi Tanah Abang juga.
1: Itu dia sih.
0: Ini maksudnya Tanah Abang yang jual-jual ini kan baju dan segala macamnya kan ya.
1: Tuh Nopals bilang masa sampai 300 ribu. Terus ada Sumanto.
0: Ah, Sumanto di mana? Oke, gue makan berempat di PS, cuman gado-gado sama singkong. Abis 1,2 juta, pas mau BAB, rasanya sayang banget. Lu tahan-tahan. Mau keluar? Ntar dulu.
1: Lo rese lo ya. Lo makan di mana PS juta gado-gado sama singkong? Kalau singkong mungkin di Thai restoran, tapi gado-gado di mananya nih?
0: Kita PS banget nih, coy.
1: Iya kan?
0: Awas lu, coy.
1: Itu dia, makanya ntar gue dari sini mungkin mau ke PS. Walaupun sebenarnya di live TikTok tuh agak kebagi ya. Kita masih membahas tentang 80s foto.
0: Itu masih, dan gue dibikinin dari 3 orang apa yang bikinin gue.
1: Maka dari itu, sementara ada Uci Butika, cantik banget loh, badass nih ya. Buat yang lagi mendengarkan acara kita apa sih?
0: Suara Santuy.
1: Oh ya lupa. Kalian tolong lihat Insta story bos kami.
0: Ya.
1: Namanya Butika.
0: Ya, Etika Indria.
1: Cakep banget. Badass banget.
0: Kalau misalnya kita kan dieditin masih ada beda-beda dikit ya. Kalau ini mah kagak. Die tapi vibesnya 80.
1: Masuk. Coba yang berdompet tebal.
0: Nah.
1: Yang cakep-cakep loh. 80s cakep, 90s cakep, 2000-an cakep. Coba masuk. Single and ready to mingle, silakan.
0: Kirim-kirim CV ya.
1: Iya boleh.
2: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara santai, Jilvandis Reza Bima.
1: Sore-sore santai, mungkin ada yang lagi mendengarkan kita di radio, lagi di dalam mobil, belum mau pulang, lagi mau cari makan.
0: Makan dong.
1: Iya kan.
0: Hari gini.
1: Secara setengah 6, 17.34 tuh jam-jam rawan.
0: Betul, dan beberapa iya kan? Orang pun juga makannya early dinner.
1: Ya, kalau gue sih jam rawan 24 jam ya. Kecuali tidur.
0: Ya rawan mulu.
1: Rawan melulu nih gue. Tapi kan kita lagi bertanya momen zonk kamu, yeah, pada saat kamu pernah pergi ke restoran atau pergi ke satu tempat makan dan gak lihat harga, terus lo terkejut pada saat lo mau bayar.
0: Ini yang di TikTok Sumanto udah kita bacain belum sih?
1: Sumanto udah.
0: Soalnya lucu tadi. Udah.
1: Pokoknya udah Sumanto belum ini tadi ya, baru 10 hari yang lalu. Yeah. Dia ada bilnya, tapi kita gak usah nyebut tempatnya ya. Dia makan di PS, gado-gado, sama singkong.
0: Sama setiap singkong.
1: Setiap koma.
0: 1,5 apa tadi?
1: 1,2.
0: Iya 1,2. Lu makan gado-gado apaan? Pakai serpihan emas.
1: Itu dia. Lu mana? Soalnya gue makan di tempat yang sama di headquarternya, di kota asalnya.
0: Di ilap.
1: Gitu. Oke, Syakina El Shanum Pradana, Kak Farah mana om? Aku kangen Kak Farah. Kak Farah siang ya darling.
0: Yes.
1: Oke, ini ada dari
0: ada ini nih di TikTok memang oot sih, cuman mungkin ada informasi penting ya Kak. Ada berita nih pendaki hilang di Gunung Semeru naik secara ilegal.
1: Oke, nanti kita cek and recheck lagi sama Agoy juga ya. Ya,
0: kita harus cek-cek dulu ya.
1: Sore Kak Jil, Kak Reza, aku mau ikutan topik.
0: Yuk.
1: Gue pernah sama istri makan soto di daerah Semarang Timur.
0: Oke.
1: Nah lokasinya tuh kayak di pinggir kali.
0: Oke.
1: Soto di daerah Jawa Tengah kan rata-rata pakai mangkok yang kecil gitu.
0: Iya tahu gue.
1: Dan di dalamnya itu udah diinklud nasi. Jadi bukan porsi yang nyangin.
0: Campur.
1: Yes. Yeah. Nah kita berdua masing-masing satu mangkok.
0: Iya. Yeah.
1: Kita makan sate 5 tusuk.
0: Okay.
1: Pas mau dibayar totalnya 75.
0: Berdua ya?
1: Berdua 75. Okay. Dari mana? Untuk soto porsi kecil dengan lokasi pinggir kali, menurut kamu udah mahal banget sih.
0: Dan kabarnya kan kalau kita ke Solo atau ke Jawa Tengah lainnya, yes, itu kan surganya makanan.
1: Itu dia.
0: Kalau kita ke Solo kita bayarin satu
1: maka
0: keluarga.
1: Dari itu, sejak saat itu kita gak mau lagi makan soto di Semarang. Iya sih po.
0: Mungkin gara-gara ini ya, udah stereotype, ah pasti murah.
1: Atau gini deh, itu
0: nah.
1: Lu pernah gak makan, dia tuh ada beberapa, cabang. Jadi dia tuh modelan makanan Sunda yang lo pilih sendiri, lo ambil nanti digorengin.
0: Iya tahu. Yang ada dua taknya.
1: Yes, kurang lebihnya.
0: Tepat ya.
1: Iya. Benar sekali kan. Terus. Nah, modelan makan yang kayak gitu kan dijembrengin aja udah di depan.
0: Betul, kita ngambil-ngambil.
1: Paha, dada, empal, jamur, blablablu. Dan pastinya tiap kali kita datang ke tempat makan seperti itu kan kita pasti lapar.
0: Iya, kalap.
1: Kalap, lapangan bola. Di display seperti itu di depan muka. Ambil. Begitu bayar 400 ribu. Gimana?
0: Lah
1: ini kan, gua kedapsun.
0: Lah
1: gitu.
0: Iya. Lah ini kan sama aja kayak waktu Padang yang lo dihidangkan di depan lo. Ya lo kan main ngambil-ngambil aja apalagi lapar gitu.
1: Yes.
0: Iya sama aja begitu memang.
1: Miki, aku pernah makan di rumah sakit, di daerah rumah sakit Persahabatan. Abis 85 ribu, nasi kucing 2, sate.
0: Sumpah lo ini mahal.
1: Nasi kucing 2, sate 7, minum susu jahe. Wah kan.
0: Ini mahal.
1: Iya.
0: Ini fix mahal.
1: Yes. Karena pernah makan di daerah Malioboro. Kesebut favorit aku.
0: Asli.
1: Makan di menu 5 ribu, pas bayar 25 ribu semangkok. Iya. Suka kegocek tuh yang tempat-tempat kayak begituan.
0: Itu dia. Itu kan tadi kita udah sempat ngomong ya, kalau misalnya di tempat-tempat tertentu, apalagi tempat itu rame gitu ya, kan harganya suka nembak-nembak. Makanya gue sama Jill tuh kalau di tempat-tempat wisata pasti nanya.
1: Itu dia. Udah paling bener kalau ke tempat pariwisata, kita tuh udah bawa aja mie goreng sama nasi goreng sama nasi putih dari rumah. Jadi begitu kita makan, kita bukain aja nasi gorengnya bentuknya kotak, mie gorengnya bentuknya kotak.
0: Iya. Tapi gitu. Mah yang paling bener, banyakin duit lo agar lo gak

0: kualitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
0: Mm-mm.
1: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia karya yang nyata. Sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV.
0: Mm-hmm.
1: Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal.
0: Yeah.
1: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
0: Gak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ. Contohnya Pak Bahlil ini
1: ya. Nah kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak,
1: udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Dia enggak sekolah apa gimana sih?
0: Nah, gimana? Itu dia makanya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa tapi. Yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut
1: iya, gitu. Sorry.
0: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
1: Madar tuh.
0: Mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Komisi 9 DPR RI menegaskan proses pemutakhiran data kepesertaan jaminan kesehatan nasional tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi, tetapi harus menjamin masyarakat miskin dan rentan tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Yahya Zaini, mengatakan luasnya cakupan kepesertaan JKN harus ditopang data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan tepat sasaran. Proses pemutakhiran data tidak boleh menciptakan persoalan baru bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong model pemberdayaan UMKM seperti yang diterapkan di Sarinah dapat diterapkan di berbagai daerah.
5: Nah harapannya ini bahkan dikopi ke beberapa provinsi lain yang bukan hanya di Jakarta karena kesulitan marketing dengan kalah dengan impor. Ini kan bukan hanya soal harga, kalau UMKM kita hanya ditabrakan dengan harga ya tentu berat. Kalau kita bicara keberpihakan kepada produk lokal ini kelihatan. Karena kalau hanya ada di Sarinah ini meskipun sudah banyak 500 tenan tapi Indonesia ini 65 juta UMKM-nya tentu berharap dari quantity tambah lagi. Karena UMKM kita ini kan perlu upskill baik dari produksinya maupun marketingnya.
4: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Maesti Wijayati mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera melakukan revitalisasi maupun membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak akibat gempa. Maesti menambahkan penanganan sekolah terdampak gempa harus cepat. Keterlambatan pemulihan sarana pendidikan berpotensi menimbulkan kekosongan dalam kegiatan belajar-mengajar yang pada akhirnya dapat memengaruhi kondisi psikologis dan keberlanjutan pendidikan para siswa.
6: Televisi Radio Parlemen.
4: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Dengarkan Iswara di Bandung,
7: Banjarmasin,
3: Jakarta,
7: Jogja,
3: Makassar,
7: Medan,
3: Palembang,
7: Semarang,
3: dan Surabaya.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima.
3: Yuk buat kamu yang baru saja bergabung, ini apa sih? Ini Suara Santai. Ada apa selama 1 jam ke depan? Ada Rara atau Suara Bersandiwara
2: ya.
3: Ada info mengenai Kakak Katon Bagaskara terdampar di Swiss gak bisa pulang ke Jakarta.
2: Yeah.
3: Dan ada kesempatan buat kamu yang mau ikut perjalanan nostalgia.
2: Yeah, setiap lagu pasti punya cerita, sahabat suara. Ceritain lagu yang kamu suka banget.
3: Yes.
2: Mungkin dari zaman sekolah, zaman pacaran, zaman dulu.
3: Boleh.
2: Gitu ya. Dan berikut dengan ceritanya, nanti bisa kita telepon 0816 114 1014.
3: Yes.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara santai, Jill Vandis, Reza Bima.
1: Yes, dan sekarang kita membuka kesempatan buat kamu yang mau ikut perjalanan nostalgia.
0: Yes.
1: Dari tadi kan yang kita nostalgia adalah foto-foto 80s di ChatGPT dan di Instagram ya.
0: Dan itu juga apa namanya ngayal juga kan, bukan nostalgia.
1: Iya, tapi gak apa-apa, akhirnya partner siaran saya happy.
0: Yes.
1: Karena dari tadi dibikinin foto 80s sama gue, sama Oli, sahabat suara. Nggak ada yang ngepas gitu.
0: Ada yang Uci juga kalau nggak salah tadi
1: Uci
0: ya.
1: Uci juga bikin kayak kurang kena gitu.
0: Ya.
1: Akhirnya dibikinin lah sama sang istri. Dah paling cocok, emang kudu pakai cinta.
0: Period korek cenah.
1: Kudu pakai cinta sama nafsu dikit.
0: Lah itu dah. Nah ini ngomongin soal nostalgia ya, dimana kita tuh punya program namanya Perjalanan Nostalgia.
1: Yes.
0: Kamu bisa ceritain memori dibalik lagu yang kamu suka.
1: Okay.
0: Boleh lagu pas kamu pacaran dulu, boleh pas zaman sekolah, bebas aja.
1: Ya, ya. Silakan ya. Nah sekarang akhirnya setelah diujuk-ujuk susah banget ini sahabat suara yang satu ini disuruh datang sulit.
0: Iya.
1: Kebetulan aja waktu itu kita ulang tahun.
0: Iya.
1: Ya kan, disuruh request sulit. Sekarang Oli Sucipto itu request lagu Audi yang Temui Aku.
0: Temui Aku.
1: Soalnya Audi itu panutanku zaman kuliah dulu.
0: Nah, sayangnya ceritanya hanya sampai situ aja. Kalau kamu mau nanya cerita lebih panjang lagi, kamu ke live TikTok ya, iswara.network.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Hai Suara Bersandiwara.
1: Iya, ini dalangnya masih sakit ya. Jadi iya, kita berdua lagi.
0: Nanti kalau dalang masuk, ingetin ya, kita mesti membahas mengenai masa depan Rara.
1: Soalnya kenapa Jil bilang gitu, sahabat suara? Ini yang di TikTok, ya Allah, Rara masih ada.
0: Dalangnya jarang lagi hadir. Ya, udahlah ya.
1: Ya udah.
0: Oke, hari ini tajuk besar Rara adalah gak lihat menu. Gue lagi duduk di kantin kampus ya. Terus Eja dateng, hanya makan nasi padang pakai kuah sayur dan kremes.
1: Pelit banget ya.
0: Ya, ini kan emang sehemat-hematnya model baterai handphone ya. Gak sehemat lo juga sih, Ja. Masa lo makan nasi padang cuman kuah sama kremes?
1: Iya nih, Jil. Gue lagi pusing gue.
0: Kenapa dah lo pusing?
1: Ini, duit gue nih lagi tipis banget.
0: Tenang, Ja. Masih tanggal 8, Ja. Buat jajan cewek ya. Maksudnya buat jajanin cewek ya.
1: Sebenarnya sih iya, Jil. Tapi gak segitunya juga. Gue kan cuma keluar makan malam doang.
0: Lah, terus kenapa bisa habis?
1: Yeah, gue kan mau keluar nih ngedate sama satu cewek. Terus dia yang milih nih tempatnya.
0: Oke, dia yang milih tempatnya. Tapi kan kayak di resto Kempinski gitu, gila juga kalau gitu.
1: Kagak sih, kafe biasa aja.
0: Terus kok bisa habis sih duit lo? Lo ngedate sama tujuh turan tuh cewek apa gimana sih?
1: Kagak juga, Jil, sendirian doang. Cuman ya, emang lumayan nih. Kita lumayan lama di kafe itu.
0: Dari jam?
1: Ya, dari jam 5 sampai jam 10 lah kira-kira.
0: Iya, lama juga sih. Yang bikin duit lo habis apa sih sebenarnya?
1: Makanannya, Jil.
0: Lah lo pesen apa sih?
1: Nasi goreng, pasta, es tehnya 2, kopi, matcha, snack platter, dessert box, sama tiramisu.
0: Banyak juga ya MBG kalian. Cuman kan seharusnya gak semahal itu, Ja.
1: Abisnya 2,5, Jil.
0: Hah? 2,5 juta?
1: Meter persegi, gue bayar pakai tanah emang. Ya juta lah, Jil, pakai nanya.
0: Lu cek dulu gak waktu itu dapurnya, takutnya yang masak itu Chef Renata. Lu gak nyek lagi, lu gak cek menu.
1: Kagak sih, kagak gue cuma bilang ke doi nih, pesan sayang, apapun yang kamu mau.
0: Nah, ini kan kejadian, mental lo boleh Raffi Ahmad, dompet lo Bang Somad. Salah lo juga sih, lo gak lihat menu. Tapi abis itu lo jadi dong sama tuh cewek 2,5 juta.
1: Kagak lagi, Jil.
0: Hah? Kenapa?
1: Katanya setelah ngobrol semalam, katanya gue bukan tipenya.
0: Ya udah, lo makan nasi aja, lo anggap semalam bukan ngedate tapi dipalak.
2: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jil dan Riza.

0: 100% mata air alami.
1: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki

cuma di Iswara. Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara santai, Reza Bima, Jilvandis.
1: Yes, kamu semua yang lagi ada di luar, hati-hati di jalan, wherever you are, jangan lupa biar kata udah malam, debunya gak kelihatan, abunya gak kelihatan, pakai masker,
0: soalnya kan kabarnya Gunung Krakatau ini erupsi kembali di hari ini. Dan seperti yang kita tahu juga, banyak teman-teman atau public figure yang terjebak. Ada yang dari Bali kagak bisa ke Jakarta, naik darat.
1: Yes.
0: Ada yang dari Surabaya harusnya ke Jakarta langsung, dia ke Bali dulu. Nah, abis itu naik darat.
1: Itu udah.
0: Itu masih mending tapi ya.
1: Yes.
0: Coba lu bayangin kalau lu tiba-tiba stuck di Swiss.
1: Panjang banget itu perjalanan.
0: Waduh.
1: Seorang Katon Bagaskara lagi mengalami kejadian apes ya. Harus terdampar di Bandara Internasional Quantrin Geneva di Swiss.
0: Jauh.
1: Karena ditolak check-in sama maskapai Etihad Air. Ways. Karena visa transit yang ada di Abu Dhabi, di mana ini semua adalah drama yang bergulir.
0: Yes.
1: Sebagai imbas dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta karena sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
0: Iya, dan pastinya ini Bapak Katon, Bapak Katon udah minta ini kan.

0: sama KBRI bantuan gitu.
1: Yes.
0: Nah udah dihubungin juga tuh, dihubungin mau dibantuin. Tapi pastinya Mas Katon kan berharap banget ini segera bisa ada solusi jitu gitu.
1: Yes.
0: Buat selesain masalah ini. Soalnya bukan betul apa-apa ya, kalau misalnya masih di Jawa atau di Pulau Bali, masih di Indonesia gitu deh ya, mungkin masih agak tenangan dikit gitu.
1: Nah,
0: jauh banget ini cuy.
1: Itu, dan kalau menurut versi dari Mas Katon, pihak maskapai Etihad Airways sendiri,
0: iya,
1: kesannya tuh kayak buang body gitu loh. Belum kasih kabar kepastian. Dan yang bikin kondisinya makin genting sama makin mepet, kan emang ini ada tiket pesawat mahal pula, ada potensi angus kalau gak segera ditangani. Plus masa berlaku visa Swiss miliknya udah makin tipis. Jadi emang harus diperpanjang secepat mungkin.
0: Itu kalau misalnya tiket kan tinggal beli ya. Tapi kalau misalnya soal visa ini kan harus ada dokumen-dokumen yang perlu diurus kan.
1: Itu dia dah.
0: Ada delay-delay waktu kemana-mana. Tapi maksud gue ya Jill, kalau misalnya force major gini harusnya sih dibantu ya.
1: Iya pastinya.
0: Harusnya ya.
1: Dan dia kan adalah seorang public figure. Yeah. Jadi mudah-mudahan by tomorrow kita bisa memberikan kabar yang lebih menyenangkan lagi.
0: Yeah.
1: Kalau Mas Katon ternyata udah balik ke Jogja, udah gak di Swiss lagi.
0: Amin.
2: Kerjaan belum kelar, PLTR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran.
5: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
4: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
3: Oh, jadi gitu.

0: Copet.
1: Yes, ini merupakan original soundtrack dari Operasi Pesta Copet, Balai Kita Melawan Dunia. Bagus filmnya. Dan Jill juga Cirambai ya. Brebes Mili.
2: Yes.
1: Di salah satu adegannya. Jadi kalau kamu punya waktu sekarang nih, masih bisa kali langsung MTX, langsung ke XXI, langsung nonton Operasi Pesta Copet.
0: Betul sekali. Guys, thank you so much ya.
1: Makasih
0: I had
1: banyak.
0: So much fun today.
1: Yes.
0: Berhubungan dengan 80s aja sih.
1: Jadi kalau bisa ya, ada tren 80s kek, 70s kek, dinaikin lagi ya. Boleh. Jadi kita ikutan.
0: Boleh. Wah, kalau 70s?
1: Kalau 70s?
0: Psychedelica dong.
1: Lah, Cut Bright dong. Iya kan?
0: Kita ketemu lagi besok.
1: Thank
0: buat
1: you guys
0: yang di radio mendengarkan kita udahan dulu. Buat yang live TikTok kita masih lanjut.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: City.
1: Nongkrong bareng Beril di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Apa kabar sahabat suara? Kita ugal-ugalan malam hari ini. Yuk.
0: Hari ini aku ingin membahas soal gender war. Karena gue percaya pendengar gue tuh gak cuma cewek, tapi juga cowok, tapi juga cewek, tapi juga cowok. Kita hari ini akan berperang, kita akan ugal-ugalan. Tapi sebelum kita masuk ke topik, boleh dong titip salam atau mungkin pengen update traffic, posisi masing-masing macet atau tidak, sekarang posisi di mana, apakah masih di kantor, apakah sudah di jalan atau mungkin sudah rebahan di rumah. Kasih tahu ke gue kemana? Kasih taunya di 0816-114-1014. Nanti gue bacain satu-satu, iye. Nanti juga jam 9-an kurang gue akan mulai live TikTok iswara.network. Jangan lupa di follow and see you there.

me, sahabat suara nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Let's go. Gimana nih bre? Traffic gimana bre? Kasih tahu kali Brex. So far sih tadi perjalanan dari Bintaro ke Wisma MRA di Cilandak ini tidak macet ya. Cuma semalam pas gue habis siaran tuh arah Bintaro lagi penyempitan jalan, jadi buat lo yang balik ke arah-arah Tangerang dari Jakarta, Bintaro, sabar-sabar ya. Soalnya penyempitan jalan ini setahu gue kemarin ya semalam sih dari 3 jalur jadi 1 jalur bros. Kayak repot banget ya. Masalah 856, oh dari Ramadan nih update. Jalanan sepi bre, gara-gara WFH, aduh pusing orderan transportasi plat kuning. Begini nih, karena kan kita bekerja ngikutin orang yang kerja di dalam ruangan, which is orang kantor. Sekalinya dapat orderan cuma sebiji dari Lebak Bulus ke Cikarang Barat. Balik bingung nih, buat yang lagi cari nafkah di jalanan, plat kuning atau hitam, sabar ya, tetap dalam doa dan ikhtiar. Semangat guys! Sebagai manusia, all you have to do is ikhtiar. Baru sambil bertawakal juga kepada yang maha kuasa. Jadi buat lo yang lagi cari cuan, semangat. Gue juga lagi lemes-lemesnya sebenernya ini, gue gak tau kenapa. Ya yang lo tahu kan penyiar itu kan harus happy gitu ya. Pokoknya semuanya dibalik, yang di depan layar, di depan mic itu harus happy. Cuma mungkin ada momennya kayak gue pengen rebahan aja, scrolling TikTok Tapi malam ini akan seru sahabat suara, karena kita akan gender war. Jadi buat para laki-laki dan para perempuan, kita berdebat ya. Tadi itu gue ngomongin TikTok sahabat suara. Gue pengen bahas sesuatu yang menurut gue ini menarik banget, yaitu standar TikTok. Nah, karena sadar gak sadar, TikTok tuh sekarang bukan cuma tempat kita cari hiburan sahabat suara, tapi juga tempat kita untuk belajar. Kayaknya hubungan yang ideal tuh harusnya tuh kayak gimana. Misalkan kita lihat cowok ngasih bunga, bayarin makan, jemput pacar, apal makanan kesukaan, kopi kesukaan, harus inget tanggal-tanggal penting. Terus kita lihat apa tuh relationship goals, misalkan kayak anif di Bali, surprise ulang tahun, tidur di rooftop gitu ya. Terus begitu kita lihat hubungan sendiri, lah perasaan pacar gue tadi cuma nanya udah makan apa belum, yang lain udah enif di Bali. Jadi malam ini gue pengen ngobrolin standar TikTok itu tuh bikin kita punya ekspektasi terlalu tinggi gak sih? Atau justru TikTok bikin kita sadar kalau kita sebenarnya pantas diperlakukan lebih baik? Ayo coba sini, buat kamu yang merasa hubungannya lagi hampa-hampanya gara-gara keseringan lihat standar TikTok, ngumpul aja. Pertanyaannya adalah, apakah standar TikTok bikin kita punya ekspektasi terlalu tinggi? Kalau iya, kasih alasannya. Kalau enggak, kasih alasannya juga, sahabat suara. Kita masuk ke Okai dulu. Udah, Sonis, lupa nama. Ingat, rasa masih ditemenin sama Beril Rasan Davi di Nongkrong Bareng Beril. Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai 11 malam. Jangan lupa, nanti gue akan live di TikToknya iswara.network. Jadi, jangan lupa di follow. Sampai ketemu di live TikTok. Sikat!

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Asing dari Juicy Lucy. Sahabat Suara masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey, mau bacain respon dulu nih yang sudah update di WhatsApp. Ada dari Nina. Waduh, fish kali nih Nina. Nina bilang udah sampai rumah, katanya tadi di Sudirman sempat macet, tapi ya udah aja sih macetnya Kak Beril. Thank you Nina update-nya ya. Bersyukur ternyata kamu udah bisa sampai rumah dengan cepat. Selamat beristirahat, karena gue tadi ngerasa, kayak kita semua tuh ngerasa lagi capek banget ya belakangan ini ya. Dan ternyata memang cuacanya tuh udah lagi 30 derajat kalau di Jakarta tuh, sahabat suara. Gue gak tau biasanya segitu apa enggak, karena gue jarang banget ngecek perakiraan cuaca. Cuma hari ini kok sumpah banget, rasanya kayak gak ada angin cuy. Oke, kita masuk ke topik ya. Standar TikTok itu bikin kita punya ekspektasi terlalu tinggi gak sih? Ada gak yang suka kemakan sama standar TikTok? Gue udah mulai lihat jawaban yang masuk nih sahabat suara. Dan ternyata standar orang tuh beda-beda banget. Nabila, gue sekarang kalau first date, cowok ngajak split bill, langsung agak ilfeel. Wah, ini standar TikTok apa standar pribadi nih Nabila nih? Tapi bisa jadi itu standar pribadi gara-gara TikTok. Nah, Selin dari Bandung. Gue suka cowok yang kalau jalan selalu bilang, sini gue yang bawain, weh. Manly, ya gak? Ini cuma bawain tas, tapi efeknya ke hati tuh cukup luar biasa, sahabat suara. Rara, gue pengen cowok yang inget hal-hal kecil, Kak. Misalnya gue pernah bilang suka bunga tertentu, terus tiba-tiba suatu hari dia beliin. Tapi yang jadi masalah, sekalinya ada cowok gak inget, langsung muncul tuh di pikiran, berarti dia gak sayang gue ya. Michelle, gue gak mau lagi cowok yang chatnya cuma lagi apa, udah makan apa belum, lagi di mana. Ini bener sih, gue kalau misalnya ada cewek kayak gitu kayak bosen banget deh rasanya. Masa hubungan kayak telepon CS, customer service, halo Kak, sedang apa? Baik Kak, terima kasih sudah bertanya. Aduh.

0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun loh Hani, aku mandul yuk.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

The Midnight Darlings, Semu, masih di 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Let's go. Ngebahas soal standar TikTok. Tadi Michelle udah bilang, gue gak mau lagi nih cowok yang chatnya cuma lagi apa. Tadi tuh Serara bilang, gue jadi suka cowok yang inget hal-hal kecil. Ternyata memang standar TikTok itu tuh merubah standar personal setiap orang dalam menjalankan hubungan gitu, sahabat suara. Tadi kan cewek ya, tapi sekarang gue gak mau cuma cewek yang kita bahas. Cowok juga sekarang punya standar TikTok ternyata. Cewek ideal katanya harus mandiri, harus punya karir, harus punya boundaries, harus feminine, harus komunikatif, emotional mature, gak drama. Waduh, apakah itu bisa diwujudkan ya? Gak terlalu ngejar. Ini banyak juga ya, tapi gue penasaran, kalau cowok minta cewek buat jadi mandiri, dia siap gak ketika ceweknya ternyata punya pendapat sendiri? Terus kalau cowok bilang mau cewek high value gitu ya, high value-nya versi siapa? Karena jangan sampai kita pengen pasangan yang mandiri, tapi pas kita punya prinsip sendiri malah dibilang susah diatur. Pengen pasangan yang punya karir, tapi pas penghasilannya lebih tinggi malah jadi minder. Pengen pasangan yang punya boundaries, tapi pas dia bilang, gue gak nyaman, malah dibikin ribet. Ini jangan-jangan masalahnya bukan standar tinggi, sahabat suara, tapi kita tuh pengen pasangan yang ideal. Tapi kita gak siap untuk terima konsekuensinya itu seperti apa.

Beril, rasa Davi di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam, sahabat suara. Gue sekarang udah on live di TikTok isuara.network ya, jadi pastikan kamu masuk. Dan buat satu jam pertama ini gue pengen lempar satu pertanyaan ya, sesuai topik. Standar pasangan lo sekarang naik gara-gara TikTok enggak? Atau mungkin ada standar yang akhirnya ke-unlock, kayaknya gara-gara TikTok gue jadi pengen cowok gue tuh kayak begini deh, gara-gara TikTok gue jadi pengen cewek gue tuh begini dah gitu. Karena standar TikTok ini benar-benar big deal guys, apalagi di Indonesia. Atau mungkin justru TikTok membantu lo sadar ya, oh ternyata gue selama ini diperlakukan seadanya. Wah itu parah banget ya. Lo kirim jawaban lo, karena selain ini kita masih lanjut di jam berikutnya juga sampai jam 11. Gue mau kita masuk lebih dalam juga, makanya stay tune di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beril Rasa Navi yang saat lagi live di TikTok. Yay! It Gita S-A-S-F S-A-S-H Sedih aku sebelum hujan. Walaupun belakangan ini tidak hujan-hujan, tapi mungkin isi hati kamu lagi kehujanan. Zam

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril, siaran di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Menemani kamu yang lagi di jalan atau mungkin masih di kantor, yuk ikutan topik malam hari ini. Standar lo ke pasangan atau standar pasangan lo sekarang naik gara-gara TikTok nggak? Misalkan kayak, lo jadi akhirnya realize kalau, ternyata gue selama ini diperlakukan seadanya ya. Standar TikTok tuh setinggi itu. Masa antar jemput aja dibilang bare minimum? Jawab di TikTok, sekarang gue lagi live. Right.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasan Devi masih nemenin lo sampai jam 11 malam. Pada banyak orang yang kemakan sama standar TikTok, jadi mereka tidak tahu harus gimana dalam nge-treat pasangannya. Di sisi lain, pasangannya juga berharap lebih karena mereka kemakan sama standar TikTok. Serem ya, tapi banyak nih yang mau ikutan topik. Ada 0856, sekian. Sorry to say, biar TikTok itu gak relate. Menurut gue, semasa adanya TikTok, gue selalu ribut sama bini gue, bahkan hampir cerai. Izin Ber, kalau gue jelasin, kalau boleh gue jelasin sejelas-jelasnya lewat VN. Boleh, ini bakal jadi pencerahan untuk sahabat suara yang lain, apalagi mungkin yang sedang dalam sebuah hubungan gitu ya. Jangan kemakan TikTok nih, orang ini aja nih hampir cerai loh. Parah ya. Ardi, standar pasangan aku gara-gara TikTok, cewek aku tiba-tiba mandiri dan memperbaiki pola makan, mau grow up, mau diajak ibadah bareng. Nah ini standar TikTok in a good way. Jadi punya impact yang cukup bagus di hubungan, jadinya kayak mau ibadah bareng, grow up. Akhirnya aku diabaikan komunikasi, padahal standar TikTok itu komunikasi penting, apalagi chatan bare minimum. Bentar loh. Oh, maksudnya mandirinya jadi kayak buat kamu kayak, ya jangan mandiri-mandiri banget lah gitu. Jadinya lo dicuekin ya, Di. Tapi bagusnya dia memperbaiki pola makan. Tapi dia mengabaikan komunikasi, jadi gimana nih, Di? Coba di sini ada gak sahabat suara? Sifat atau enggak, treatment dari lo ke pacar lo, atau mungkin sebaliknya, yang berubah gara-gara TikTok. Ini bukan berarti soal hubungan ya, soal pribadi juga bisa. Jujur, gue semakin terpacu untuk olahraga gara-gara TikTok. Karena gue sering melihat para pelari-pelari culture, walaupun gue masih gak serke lari, sebenarnya gue lebih suka olahraga yang game gitu, kayak tenis, padel seru sih, tapi emang gampang. Untuk orang yang motoriknya kenceng kayak gue, padel easy. Itu salah satu pengaruh TikTok untuk kehidupan gue. Tapi kalau kalau apa sahabat suara, kasih tahu di TikTok. Aduh, TikTok lagi nih, gue juga lagi live di TikTok lagi. Isuara.network, gue lagi live di sana, dan juga di Wawa juga bisa, 0816 114 1014. Kita keran dulu.

0: 100% mata air alami.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Masih barengan sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 11 malam, sahabat suara. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, bring it on everyone. Suasana. Ngomongin soal, ada gak sih standar TikTok yang merubah diri lo? Merubah pasangan lo, merubah treatment lo ke pasangan lo. Pokoknya merubah apapun lah. Apa efeknya buat lo dari standar TikTok itu? 0813 sekian sekian sekian. Ada nih orang terdekat gue, gara-gara standar TikTok maksain suaminya buat kredit iPhone 17. What the? Waktu itu baru rilis iPhone 17, padahal dia pun baru aja dibeliin iPhone 16. Maksain suaminya beliin mobil bekas buat anaknya kuliah, biar anaknya ke kampus naik mobil. Di sisi lain keluarganya pun masih punya banyak cicilan. Bahkan dia sendiri sampai pakai pay later, yang tiap bulannya dia harus bayar 2 jutaan cuma buat beli tas branded. Nah, ini dia nih. Ternyata standar TikTok itu tidak cuma untuk hubungan asmara, tapi bisa ngaruh ke finansial, ngaruh ke kehidupan berkeluarga. Ini parah sih. Gila ya, gara-gara TikTok nyampe maksain suaminya buat kredit iPhone 17, padahal dia baru punya iPhone 16. Gua aja beli iPhone, ini iPhone gua sih, iPhone 15 nih. iPhone 15 gue ini adalah iPhone 10. Jadi kalau selangnya 5 tahun, mungkin gue akan beli iPhone lagi di iPhone 20 nanti. Penyapa-nyapa di TikTok dulu, ada Dea, ada Zira, ada Croissant. Nama kamu siapa sih, Croissant? Maksud aku manggil kamu Croissant? Apakah kamu bisa sekering Croissant? Ada Butik, Kega, ada Eduardo, SDR, ada V, ada Mio. Geter gak nih pala ini, Mio? Oh, kamu Alia, hai Alia, salam kenal, namanya bagus sekali. Alia Mart, belanja puas, harga pas. Dari, kita play, masuk Dar. Tuh kan gak keluar lagi suaranya. Astagfirullahaladzim. Dari standar TikTok masuk.
1: Hai bestie gue.
0: Hai Dario.
1: Yang kalau misalkan kita lagi discuss atau telepon, 80% ngakak, 20% serius itu.
0: Ah, bisa aja nih.
1: Gue jadiin topik ya.
0: Alright.
1: Eh BTW, cowok gue WA lu tuh.
0: Cowok lu WA
1: gue? Gue itu orang yang gak terlalu ngikutin standar TikTok sih. Tapi ada beberapa standar TikTok juga yang bikin gue tuh kepengen banget cowok gue tuh upgrade diri gitu.
0: Nah, contohnya
1: misalkan gue kepengen si Algi itu lebih peka dengan situasi gue gitu. Misalkan kita lagi berantem nih, nah gue juga harus menjelaskan, menjelaskan dulu, dia harus coba pahamin dulu gue kenapa gue marah,
0: betul,
1: atau kenapa gue nggak balas WhatsApp dia gitu,
0: betul,
1: semacam
0: betul,
1: itu.
0: Betul.
1: Tapi kalau standar TikTok yang kayak harus dibeliin bunga tiap hari, harus ini itu apa gitu,
0: ngapain muka kebon lo
1: sih, karena gue sama Algi berjalan sesuai dengan prosesnya aja sih sebenarnya, nggak ada yang gimana jalanin, nikmatin, ya udah. Makanya jadi jarang berantem, adem ayem. Dan frekuensi digangguin pun juga sekarang udah bener-bener berkurang banget gitu.
0: Digangguin apa ya?
1: Public. Sekian, thank you.
0: Oh, digangguin ini Miss K ya. Tau ih. Nah itu bener-bener dan karena yang standar TikTok tuh sebenarnya lo bisa pilah-pilah gitu. Jangan semuanya mau lo sikat kayak tadi ceritanya si Gaps. Wah, ada iPhone 17, langsung beli iPhone 17. Ini adanya, hoi. Tapi ada standar TikTok yang gue jadi pengen ngikut lagi, mobil listrik. Maksud gue lagi banyak banget gitu loh di medsos apa di luar sana gitu orang pakai mobil listrik, gue jadi pengen gitu karena memang terbukti pajaknya rendah, terus irit pula gitu. Cuma ini kempes, ini bukan banner tapi dompet saya. Aduh. Ayo kita ngomongin standar TikTok. Anyway, abis ini gue akan main game, sahabat suara ya. Gue minta lo menilai standar TikTok versus realita. Jadi nanti gue akan kasih beberapa situasi. Lo jawab wajib atau bonus. misalkan pasang DP, enggak, minimal ada satu foto lo sama pasangan lo di Instagram, itu wajib atau bonus. Nah, main di TikTok ya, di suara.network. Dan buat lo yang pengen jawab topik hari ini juga boleh, topiknya masih seputar pengaruh standar TikTok ke kehidupan sehari-hari. Buset, kayak judul skripsi. Kita masuk dulu ke perunggu sahabat suara. Ini mengingatkan lo untuk selalu mengingat yang di atas, karena judulnya adalah seperti zikir 33 kali. Ahai. Buat yang menjalankan aja ya. Masih di nongkrong bareng Beryl, sama Beryl tentunya sampai jam 11 malam. Perunggu sikat.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Long Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Another song yang endingnya kok fade out ya. Jujur kaget, gak apa-apa deh. Sahabat suara, kita sekarang akan bermain games. Jadi pasang telingamu baik-baik. Kalau mau jawab tinggal masuk ke TikTok live suara.network. Jadi sekarang gamesnya itu adalah standar TikTok versus realita. Lo harus menjawab, apakah ini standar TikTok atau apakah ini wajib atau bonus? Gue akan ngasih satu case. Lo jawab, ini realita, wajib atau bonus? Yang pertama, cowok harus selalu bayar kalau ngedate. Wajib atau bonus? Masuk di TikTok sekarang. 15 detik. 15, 14, 13, 12, 11.

Dari bilang wajib, Kersang bilang wajib, Nah bilang wajib, Dea bilang wajib, Aruna bilang wajib, Amanda bilang bonus. Oke. Berarti kalau ngedate cowok tuh harus selalu bayar ya. Oke. Yang kedua, ini karena pendengarnya banyak kan cewek ya. Cowok setiap anniversary harus kasih bunga. Apakah itu wajib atau bonus? Bunga nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi sebenarnya kalau Enif tuh, oke, pada bilang bonus sahabat suara. Jadi kalau Enif itu cowok tuh harus ngasih apa yang kalian harapkan? Bunga deposito aja ya. Tapi jujur nih cowok-cowok, hadiah buat cewek yang kepikiran pertama kali di pala apa? Pasti bunga nyong, pasti bunga. Pasti bunga. Apa ya? Tapi cowok tuh at the same moment langsung kayak, ah maksud bunga lagi. Kalau kata anak, emang pemakaman dikasih bunga? Aduh. Oke, yang ketiga. Ini bisa cowok, bisa cewek ya. Pasangan harus fast response. Wajib atau bonus? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini merupakan sebuah pro kontra ya. Dari bilang wajib, Dea bilang bonus. Reni bilang wajib, Arnel bilang bonus. Kawidi bilang bonus. MRD bilang bonus. Tapi bete gak kalau misalkan pasangannya balesnya lama? Berarti cowok-cowok nih, yang penting ngabarin. Jangan kayak, oh ya udah kata cewek itu bonus ya, gue balas lama aja kali ya gitu. Ini terakhir. Kalau lo punya pasangan, minimal di feed Instagram harus ada foto kalian berdua atau foto yang menunjukkan kalau kalian udah punya pacar gitu. Apakah itu wajib atau bonus? 10, 9,

Aruna bilang wajib, Reni bilang bonus, Widi bilang bonus. Oh, oke. Jadi sekarang nih ya, pada bilang bonus. Berarti next, ah nggak tahu deh. Sekarang udah banyak gak sih yang di feed Instagram yang nggak ada foto pasangannya? Jadi kayak, jadi menurut gue teorinya adalah kayak, ya sementara nunjukin lo punya pasangan itu nggak harus dari foto Instagram kali. Dan ternyata ya, dengan adanya foto pasangan lo di Instagram lo itu tidak menjamin lo juga, maksudnya oknum-oknum itu bisa gak selingkuh gitu, ngerti gak sih bro? Ngerti gak sih? Ada yang bilang kayak, ya kalau mau bandel atau selingkuh mah selingkuh aja. Gak ngaruh, gak ngaruh. Iya gak? Banyak pasangan-pasangan kurang ajar di luar sana yang masih selingkuh. Padahal udah pasang, udah posting foto Instagram apalah gitu. Iya lagi kalau kata Ais. Tapi ada yang bilang itu juga merupakan sebuah bare minimum pasangan gitu. Kayak ya minimal lo sehari sekali atau seminggu sekali deh upload foto berdua di feed atau di Insta Story gitu. Minimal banget Insta Story. Tapi ngomong soal bare minimum, gue nggak tahu ya tiap cewek atau cowok tuh bare minimum terhadap pasangan tuh beda-beda atau semuanya sama. Jadi gue minta lo sekarang kasih, kalau cewek kasih bare minimum cowok tuh sebenarnya gimana sih harusnya? Nah cowok juga boleh kasih bare minimum cewek buat lo para cowok-cowok tuh harusnya gimana? Gue dulu ya. Bare minimum cewek adalah kalau memang udah menjadi pasangan dan lo pengen serius gitu ya. Lo juga memacari seluruh anggota keluarga gue. Maksud gue lebih kaya ke sayang juga sama mereka. Itu menurut gue bare minimum. Karena apalagi kalau misalnya lo tujuannya kayak menikah gitu ya. Jadi kayak tanpa harus disuruh kecap lah sama keluarga-keluarga pasangan gitu. Anggap mereka juga keluarga deket gitu. Walaupun mungkin butuh waktu ya buat belajar. I know that. Dari dulu gue kalau pacaran selalu gue selalu mensortirnya dari itu. Gue kayak ini kalau misalnya orang ini tertutup nih sama keluarga gue, ya gimana ya, gue nggak bisa lah bro. Contohnya deh ya ke cowok, kalau bare minimum gue cowok nggak boleh kasar. Kasih tahu sahabat suara yang lain bare minimum orang-orang tuh harusnya gimana sih? Kalau cowok kasih tahu bare minimum cewek, kalau cewek sebaliknya. Kita ke Discord ya dulu. Barengan sama Eva Celia. This one is Krisya. Masih ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Only on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bentar, TikTok error. Tar, TikTok error. Ah, udah. Oke. Oper bare minimum, nih buat para cewek, oper bare minimum cowok buat lo tuh kayak gimana sih? Atau cowok, oper bare minimum cewek buat lo seperti apa? Gue mau dari gue lagi deh. Cewek, bare minimum buat gue itu adalah cewek tuh paling enggak... bisa menghargai waktunya cowok kalau lagi cari duit. Bisa menghargai waktunya cowok pokoknya deh. In any condition ya, misalkan cowok lo butuh me time, lo mengerti. Jadi mungkin ada beberapa cewek mungkin berpikiran kalau, "Wih, cowok gue lagi mau nongkrongnya sama temennya," gitu. Bukan berarti si cowok ini enggak sayang sama lo. Tapi mungkin kalau lihat dengan kacamata lebih luas kayak, "Oh ya udah, hari-hari juga ketemu gue kok." Mungkin dia butuh cerita-cerita yang mungkin

0: bilang bare minimum cowok buat gue itu adalah cowok tidak boleh kasar. Itu gue setuju banget. Itu gue setuju banget. Kalau lo kasar main tangan, apalagi sama perempuan, lo bukan cowok berarti, bro. Ada juga nih dari cowok. Bare, menurut gue bare minimum cewek adalah bisa masak.
1: Cewek-cewek gimana nih? Apakah masak merupakan bare minimum?
0: Apakah masak merupakan... Jujur, bininya temen gue gak bisa masak. Jujur. Anak udah dua, jujur. Kata Arnel, gak juga kan bisa order. Jadi skillnya cewek dimasak diganti order. Which is pake duitnya si cewek gitu, apa gimana? Desi, laki gak merokok... Merokok adalah bare minimum buat Desi. Tapi susah gak Des nyarinya Des? Gue penasaran deh, nyari cowok gak ngerokok susah gak? Misalkan kayak lo misalkan lo lagi mencari cowok gitu ya. Terus kayak berapa kali match dan ketemu sama orang-orang Bumble tapi rata-rata ngerokok. Walaupun kan ada ininya, ada kategorinya gak sih? Ini ada voice note masuk ke gue. Tapi nanti deh, di BTS ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, sahabat suara. Jangan kemana-mana, tetap di 11.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. This one is from Hindaya. Hey! Masih ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Stick around.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 10, jam siaran Beril. Semakin ugal-ugalan ya sahabat suara. Ayo dong cowok-cewek, kasih bare minimum pasangan masing-masing. Gue tuh pengennya cewek tuh gimana sih as a bare minimum. Begitu pun sebaliknya. Jawab di TikTok, let's go.

0: Nongkrong bareng Beril. Dan sekarang adalah sesi curhat ya sahabat suara ya. Jadi buat lo yang pengen curhat, wait, gimana sih? Buat lo yang pengen curhat, kasih curhatan lo ke gue. Kita masuk yuk ke BTS, let's go. Ah elah, gue mesti cari dulu lagi backsoundnya dimana. 3 detik, 3, 2, 1, oh ya ini dia.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.

0: Curhatan apa yang akan aku dengarkan versi voice note ini? Masuk.
1: Gak akan pernah relate biar sampai kapanpun. Gak akan pernah.
0: Kita ngomongin soal standar TikTok. Apakah relate?
1: Gak akan pernah relate biar sampai kapanpun. Gak akan pernah.
0: Which?
1: Gua bisa bilang kenapa? Karena mereka itu terlalu memvonis. Lebih tepatnya orang-orang yang suka bikin video tentang masalah hubungan ya, mau itu perselingkuhan atau apapun itu. Tapi yang paling gue benci adalah masalah perselingkuhan. Kenapa? Gue pernah ada di posisi gue selingkuh. Gue nyelingkuhin bini gue gitu. Dan yaitu efek gue bosan dengan kehidupan ini gitu. Gue ingin mencari yang sesuatu hal yang beda lah. Ya ini tetap salah memang.
0: Iya.
1: Salah. Tapi si pembuat video tuh gue bencinya dia memvonis ber. Memvonisnya tuh dalam artian di kayak gini. Laki-laki selingkuh itu enggak akan pernah beres sampai kapanpun juga, okay. Sampai tua itu menjadi darah daging. Dan enggak akan pernah bisa sembuh. Ya itu mah history lu aja kali sama laki lu begitu.
0: Nah ini pernah jadi topik nih. Apakah orang selingkuh bisa berubah gitu loh? Oke, kita discuss lagi. Lanjut.
1: Kalau history orang mah kan beda-beda. Itulah gue bencinya kayak gitu, memvonis gitu. Bahkan bini gue pun sampai ingin cerai sama gue. Ya kayak gitu. Tuh kan bener kan. Kamu hilang gak ada kabar. Kamu pasti main sama perempuan lain lagi kan. Begini kan begini. Waduh. Jadi gue sebagai laki-laki, gue lagi pengen mencoba untuk berusaha berubah jadi lebih baik untuk jadi kepala keluarga gitu. Tapi dengan adanya tuduhan-tuduhan seperti itu tuh kayaknya apa ya? Kayak bikin gue ngedrop, bikin gue ngedown, seakan-akan kayak...
0: Jadi kayak percuma gitu kan?
1: Gue itu kayak udah capek gitu loh terhadap gue. Lu mau pisah ya udah ngomong aja gitu loh. Gak usah bertele-tele, gak usah harus gimana-gimana gitu loh. Karena sejujurnya... Bagi gue ya, oke, selingkuh itu penyakit. Lu yang ngomong buat si tukang selingkuh gak bakal bisa sembuh, lu yang jadi penyakitan, sumpah. Kenapa? Karena lu terlalu memvonis orang. Amit-amit jawang bayi, jangan sampai lu di akhirat divonisnya luar biasa. Lu memvonis seseorang tanpa adanya bukti, itu akan jadi fitnah. Itu aja sih biar gue kayak
0: gedek
1: anjir.
0: Iya lu gedek sih.
1: Gue tuh kayak udah 1000% percaya terhadap TikTok gitu loh. Dan bisa gue bilang TikTok itu tempat pencucian otak sih. Untuk konten-konten masalah perselingkuhan ya.
0: Yes.
1: Lu harusnya bikin konten tuh jadi penengah gitu loh. Jadi penengah supaya baik gitu.
0: Bukan malah makin menjerumuskan.
1: Ya sekarang kalau dari suami istri aja mau ke pengadilan agama mau minta cerai sama orang pengadilan aja masih bisa diiniin kok, masih bisa ditengahin kok, dicari jalan keluar. Kenapa di TikTok ini gak bisa, malah memecah belah gitu loh. Itu yang menurut gue gak relate. Biar
0: berat. Jadi kalau gue bisa simpulkan di sini adalah banyak orang-orang yang capek karena kayak nih gue tuh maunya berubah. Oke, gue khilaf, semua orang ngelakuin kesalahan gitu. Cuma gara-gara TikTok, gara-gara omongan orang lain mungkin jadinya kayak seolah cewek tuh kayak ngerasa enggak bakal, laki gue tuh bakal tetap selingkuh. Itu adalah penyakit dibumbui oleh TikTok. Tapi ada juga yang bilang itu adalah trauma. Makanya cewek tuh yang kayak ya dikit-dikit ngerasa aduh ada yang janggal nih, misalnya cowoknya abis selingkuh gitu ya, terus habis itu kayak mereka masih keep up hubungannya, terus ada sebenarnya ini cycle-nya gokil sih menurut gue. Lo bayangin si cowok si selingkuh, terus si cowok mau berubah, literally mau berubah nih ya, udah khilaf apa segala macam demi Allah kan berubah gitu, terus si cewek merasa yaudah si cewek mau nggak coba apa, mau nggak mau menerima itu gitu ya. Mereka keep moving forward, lanjutin hubungannya, tapi slightly si cowok nggak balas chat berapa lama langsung dituduh selingkuh. Mungkin gue bisa bilang itu trauma kali ya, atau mungkin ada yang memang udah nggak sayang tapi ya kemakan TikTok aja gitu. Ih cowok lu kalau nggak balas chat, kalian harus perhatiin lo standar TikTok ya, begitulah gitu. Gitu jadi kayak cycle-nya kayak gitu gitu. Jadi kalau misalkan abis diselingkuhi itu akan abis diselingkuhi terus hubungannya masih lanjut, itu akan sangat amat berat. Berat.
1: Hei, antek asing.
0: Nanti gue akan muterin VN lagi, by the way. Kita ngomongin soal cowok, bare minimum cowok, sama bare minimum cewek. Menurut masing-masing gender tuh kayak gimana sih? Ini kalau tadi kata TikTok, bare minimum cewek buat gue. Mana sih tadi? Bare minimum cewek, kata Tommy, bisa ganti oli mobil, bersihin filter solar, tambah minyak rem, isi freon, jumper. Mungkin beberapa jumper, cewek jumper tuh spesial sih. Cewek bisa jumper tuh spesial. Ganti oli mobil, urusan montir sih menurut gue. Apalagi bersihin filter sama minyak rem. Jumper, oke. Cewek bisa ganti ban mobil, cewek bisa nyetir, itu spesial menurut gue. Kata Ayu nih, bare minimum cowok, sholat tepat waktu, bisa azan dan iqomah, biar bisa jadi imam keluarga dan azan saat anak lahir. Info aku juara azan minimal 3 besar berturut-turut waktu SD. Aneh. Ih, pengen ngajuin, ih suara ntar kalau pas Ramadan, aku mau dong azan. Coba kasih tahu ke gue sekarang, kita gender war. Cewek kasih tahu bare minimum cowok, cowok kasih tahu bare minimum cowok. Cewek kasih tahu di TikTok iswara.network karena sekarang gue lagi live. Kita masuk ke bara suara. Pancarona.

101,4 FM ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beril. Ngomongin soal bare minimum cowok dan bare minimum cewek. Kita mulai dari Fajar from Bandung. Tapi Fajar ngasih bare minimum soal cowok. Menurut gua, cowok baik. Loh kok hilang? Ah, elah.

Oke. Menurut gue cowok bayarin makan itu effort, bukan kewajiban. Gimana menurut cewek-cewek? Cowok bayarin makan itu adalah effort, bukan kewajiban. Jadi bare minimum cowok itu tidak harus bayarin makanan, karena itu bukan kewajiban, itu adalah effort. What do you think, girls? Kalau menurut Sarah, oh enggak, ntar. Manda bilang, bare minimum. Men, take a bill. Keren. Jadi menurut Manda, cowok bayarin itu adalah bare minimum. Oke, yang lain. Sarah bilang, ngabarin udah sampai rumah itu bare minimum. Gue setuju. Terkadang banyak yang bilang kayak ngabarin itu adalah formalitas, tapi ternyata enggak. Untuk sebagian orang yang sayang banget sama pasangannya, ngabarin itu tuh kayak, jangan, gue sayang banget sama pacar gue gitu ya. Terus kalau pacar gue gak ngabarin pas dia sampai rumah, gue gak lega, karena gue mikir takut terjadi apa-apa sama dia gitu. Apalagi misalkan pacar gue dia bawa motor atau dia jalan kaki malam-malam, pulangnya malam. Nah, tapi kalau kata KJ Pastel Palembang bener sih, kalau cowok yang bayarin berarti masih pacaran. Kalau cewek yang bayar biasanya udah nikah. Iya, karena uangku uangmu, uangmu uangku, uangku uangku. Ah. Dari Keisha, cowok jemput cewek itu bare minimum. Apalagi kalau hujan dan ceweknya pulang malam, ya menurut gue itu harus. Gimana guys? Tapi bener sih kayak gimana pun energinya cowok akan lebih tinggi daripada cewek. Ya lo hadir di situ sebagai protection untuk wanita lo itu. Protection dalam hal apa? Misalkan di kondisi ini, misalkan hujan dan pulang malam si cewek, ya lo jemput gitu. Tapi ada perdebatan kayak, kan ada gokar. Nah, tapi kalau gokarnya gimana-gimana gitu. Takutnya gitu. Kalau kata Dari, bare minimum cowok, telepon at least 10-15 menit aja udah cukup banget. Per hari ya. Jadi kayak dari kesibukan lo itu, lo spend beberapa belas menit lah untuk telepon pasangan lo. This is nice. Yang lain kasih tahu ya, bare minimum versi lo. Di TikTok iswara.network, I'll be back. Kita ke The Adams dulu. This one is Timur. One.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada seseorang yang pengen cerita lagi, jadi kita masuk ke sesi kita masuk ke sesi curhat. This one is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong

0: Alright. Sebuah voice note yang pengen ngebahas soal standar TikTok. Semoga bisa jadi pencerahan buat lo. Masuk bro.
1: Selamat malam guys.
0: Malam
1: guys.
0: Selamat malam
1: Kak Peril.
0: Ya.
1: Kali ini gue mau menyelesaikan topik yang Bang Bear bahas, yaitu standar TikTok dan juga contohnya ada.
0: Apakah standar TikTok?
1: Baru-baru ini gue lagi FYP gue TikToknya itu soal psikologi ya.
0: Oke.
1: Apalagi yang hubungan sama gue yang realitinya banyak banget deh yang gue jelasin. Dengan sambil gue cerita aja sih. Ada cewek, teman cewek gue. Ya lo tau lah siapa dia. Dan dari sudah ribuan kali udah jelasin seperti apa.
0: Yeah. Nah,
1: gue bakal cerita lagi dari awal.
0: Oke.
1: Okay. Dia itu ya, yang gue lihat itu, dia itu memang dari mukanya itu memang sudah ada love interest-nya. Ya, love interest-nya.
0: Love interest.
1: Dan juga sudah mulai agak-agak apa ya, dari nanda bicara udah berubah gitu. Dan kadang ya, kadang physical touch gitu, yang tuh pundak lah apa. Nah, semenjak ada semacam kekeosan di bulan April, ya, yaitu cewek gua kena di reach out sama dia, ya dia sedikit menjaga jarak dan mungkin mulai berkurang ya, tapi memang ada.
0: Oh jadi enggak, ini case-nya bersambung sama yang waktu itu ya. Jadi si cowok ini digangguin sama orang ketiga gitu, yang ternyata suka sama si cowok ini juga gitu. Dan yang menjaga jarak ini adalah si pacarnya. Si cowok ini udah punya pacar sebenarnya. Semenjak ada cewek gila menggangguin dia, si ceweknya, si pacarnya tuh agak jaga jarak. Lanjut.
1: Memang ada sedikit itu dengan cara kayak status TikTok dia kayak gimana, ya agak sedikit menjurus ke berbau ini ya, berbau seksual gitu. Tapi
0: sekelah
1: gitu loh.
0: What the f-
1: Tapi aku gak mempermasalahkan itu juga. Cuma kayak dia masih bertingkah tapi halus banget, sangat-sangat halus. Dan bisa dibilang dia masih sedikit masih ada ngejar-ngejarnya juga. Dan apa namanya ya, mungkin untuk pelampiasannya itu ada cowoknya gitu. Foto-foto cowoknya gitu sebagai apa ya, tapi bodo amat sih, menjalanin aja apa yang dia, yang gue pahami. Gue udah tahu sifatnya itunya seperti apa. Mungkin itu saja dari saya, atau yang gue sampaikan. Maaf ya atas kesalahan kata atau belibet-belibet.
0: It's okay.
1: Karena baru 2 kali VN.
0: It's okay.
1: Terima kasih dan selamat malam.
0: Malam.

Ya, jadi mungkin kalau standar TikTok berbicara kayak jauhin seorang pria yang dideketin beberapa cewek gitu. Tapi tidak dengan kondisi yang barusan sih menurut gue sahabat suara, karena si pacarnya tetap standby di sana walaupun ada aja yang ganggu gitu ya. Jadi kayak ternyata bisa disimpulkan bahwa standar TikTok tidak sebegitu mempengaruhinya ke beberapa orang di Indonesia terutama.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah menyentuh jam 22 lewat 56 menit lewat 29 detik waktu Indonesia Barat. Mengucapkan makasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 tadi. Pembahasan malam ini cukup berat dan cukup menimbulkan pro dan kontra mengenai standar TikTok. Terus tadi kita ngomongin soal bare minimum cowok dan cewek gitu ya sahabat suara. Tapi makasih banget buat kamu udah nemenin aku, udah jawab-jawabin topik ini. Dan oh iya, ini masih ada juga nih terakhir. Menurut Reti, bare minimum cowok versi si Reti ini, cowok itu bare minimum gak kasar, fisik ataupun verbal, penyayang, dan mau bantuin ngurus rumah. Jadi mungkin ini bisa jadi note buat sahabat suara yang cowok gitu ya. Menurut cewek, bare minimum cowok tuh ya seperti ini gitu ya. Yang paling banyak yang gue terima di malam hari ini adalah cowok tuh gak kasar, itu bare minimum ya. Bukan soal harus antar jemput, harus bayarin makanan setiap kali ngedate, bayarin apa traktir gitu, tidak. Sebenarnya sesimpel lo gak kasar, baik itu fisik ataupun verbal, lo itu cinta atau lo sayang juga sama keluarganya, ya kan? Itu merupakan tolak ukur. Sebenarnya cewek-cewek tuh gak ribet ya sahabat suara ya ternyata ya. Anyway, terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai 11 malam. Kita akan ketemu besok lagi karena gue siaran Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jangan lupa di follow Instagram gue @b3RYL. It's time for me to say, mics off, hearts on. I'll see you tomorrow. Bye.

0: Ini.
1: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi, Anindita.
1: Pagi.
2: Kamu lagi
1: berita, Kino.
3: Halo.
2: Gimana ceritain, Nin?
1: Jadi, waktu masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah, tetangga lebih tepatnya.
3: Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
1: Ya udah, kita jalan. Kok dia dah poin udah, dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku, dia balik lagi sama mantannya.
2: Lah gimana sih?
1: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
3: Oh, karena kan deket tetangga ya?
1: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah, berantem. Terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
3: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
1: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis, terus dikejar.
3: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
2: Ya Allah.
3: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
1: Ya, masih berhubungan baik aja waktu itu.
2: Aduh.
1: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
2: Sampai sekarang gak?
1: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah?
1: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
3: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
2: Janda, selalu terdepan.
4: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Masin. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki

0: cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kids.
1: Heh, Nita Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang?
1: Wah, jelas dong.
2: Pastinya, cuma di Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: tuh,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi?
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, aduh sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ibu bapak ini nyebelin banget. Udah ngecewe sendiri.
3: Ibu.
1: Ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi sahabat suara dimanapun kamu berada. Gimana kondisinya saat ini, hari ini? Apakah masih ngantuk atau masih nyapu-nyapu abu vulkanik?
1: Aduh, iya ya, mudah-mudahan sebaran abu vulkaniknya semakin berkurang.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah.
1: Udaranya semakin cerah, amin, terutama ya Allah, amin, di daerah-daerah yang radiusnya tuh lebih dekat sama anak Krakatau. Ini termasuk juga yang kena asap-asap dari karhutla.
0: Iya betul.
1: Mudah-mudahan juga udah segera hujan, jadi biar berkurang.
0: Amin ya rabbal alamin. Udahlah pagi-pagi kan? Biar kita nggak bad mood, biar kita semangat barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Selamat datang di Suara Seru.